RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.
1: Hey, what up, yo?

0: 90,1 FM, Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
1: Perempat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon.

Oke. Oke, baik Mas Saudara, saat ini Mas Saudara kita sudah ada di program kita yaitu Paparisa Komunitas, dan Paparisa Komunitas ini beta sing sendiri Mas Saudara. Beta ini ada panggil katong punya adik-adik yang magang ya, lebih tepatnya yang datang praktek, bukan magang sih, lebih tepatnya praktek. Di sini nanti Mas Saudara nanti katong akan bincang-bincang yang terkait mungkin atau bisa tanya di dong punya kampus nih, ada komunitas atau kumpulan untuk mengenai kegiatan apa yang ada di kampus. Nanti saja ya, sehabis kita kasih donci dulu nih, nanti baru kita balik kembali. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tanau, mana sih? Kau siapkan diri.

0: jalan. Prombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara, seperti tadi ya yang kita janjikan untuk saudara bahwa katong akan ada deng katong pun adik-adik nih, adik-adik PKL. Katong langsung aja. Halo, selamat sore. Pagi. Astaga. Ayo, selamat pagi dengan siapa nih kalau boleh tahu?
1: Pagi semuanya, ini bersama dengan Arifa.
0: Arifa?
1: Iya.
0: Nama panjangnya dulu apa
1: nih? Oh boleh, nama panjang saya tuh Rifinda Arifa Ilyastika Effendi.
0: Waduh, panjang sekali ya namanya. Iya. Suruh namanya panjang saja, nggak apa-apa. Oke, kalau ketemu salah satu mungkin bisa perkenalkan.
1: Ya ini sama Rifinda sama teman satu lagi namanya itu Joni. Untuk teman-teman semua, sekedar informasi, Joni ini dia teman DIF atau teman tunarung. Okay. Tidak bisa mendengar.
0: Lagi kalau boleh tahu Kamong Dua nih dari mana nih? Dari universitas apa nih?
1: Dari Universitas ITB Stikom Ambon.
0: Oke. Stikom Ambon.
1: Iya.
0: Berarti di
1: Ayupati, Pak.
0: Ayupati.
1: Iya.
0: Berarti kayaknya dong kanal beta punya ini. Dong kanal beta punya ponaan kayaknya. Deng dia juga kalau mau bilang di Stikom pasti orang kenal sama.
1: Siapa boleh tahu, Pak?
0: Yang ketemu kafe di muka sini. Biasa anak-anak Stikom di kafe di sini apa? Peter kenal Peter.
1: Peter kayaknya tahu, Pak.
0: Peter.
1: Iya, Peter. Yeah. Iya. Mm-hmm. Tinggi-tinggi kan orangnya?
0: Mm-hmm.
1: Nah, iya ya.
0: Mau agak sedikit putih bisa dibilang itu ya, sudahlah. Itu dia, tapi dia sementara susun apa kalau sing salah, sing tahu nih. Kalau jelas dia kayaknya ditau ini kayak atau karena dia juga apa orang bilang apa? Biasa dosen dong punya asisten
1: dosen.
0: Nah, dia itu. Oke. Okay. Ya, tolong langsung aja, jangan sampai di situ. Oke, kalau boleh tahu tadi panggil siapa? Arifa saja kah?
1: Iya, boleh.
0: Arifa, kalau di Arifa dengan Joni ini di Stikom ya?
1: Iya, Pak.
0: Oke, kalau di Stikom nih Arifa sendiri menyangkut pemajalan pasti orang tahu nih. Kebanyakan tuh hampir semuanya menyangkut yang namanya barang elektronik. Di situ kan iya, terus internet semua apa yang ada di situ ya,
1: era digital lah.
0: Era digital, okenya. Oke, untuk Ade sendiri perkembangan era digital saat ini penting sih.
1: Kalau menurut Riva sih penting sekali, karena kalau dilihat-lihat dengan era digital yang sekarang, yang dimana teknologi itu dia berkembang bukan lagi 6 bulan sekali. Mm-hmm. Bisa saja sebulan, bahkan yang paling tercepat sekarang itu ada AI yang dimana dia punya teknologi itu bisa berkembang bahkan kurang dari seminggu. Okay. Itu kalau menurut Indah, menurut Rifa sih, Pak.
0: Oke, jadi otomatis ini ya.
1: Penting.
0: Oke, kalau di Rifa sendiri sama John ini, di Rifa sama John ada punya mungkin perkumpulan atau komunitas yang memang ada di kampus tidak?
1: Kalau dari Rifa sih ada, Pak.
0: Uh-huh.
1: Ada Rifa, ada kelas Laravel, kelas untuk cyber security jaringan. Kalau Joni ada kelas luar komunitas.
2: Kebetulan ada.
1: Ada, ada. Dari.
0: Oh. Oke.
1: Okay. Nah kebetulan kita ini jurusan yang berbeda, Pak.
0: Berbeda ya?
1: Iya. Kalau untuk Arifa sendiri itu dari teknik informatika.
0: Uh-huh.
1: Kalau dia dari?
2: Ada kebetulan. Tulis
1: Mbak Loko. Oh, dia komunitasnya komunitas tuli, tapi dia jurusannya DKV. Oh, di ITB Stikom Ambon juga.
0: Oke. Kalau untuk John sendiri bisa tidak untuk berinteraksi dengan mungkin dosen apa teman bagaimana nih? Agak susah ataukah memang pemahaman mereka sudah mengerti ataukah bagaimana?
2: Apa
1: interaksi dosen bisa?
0: Mm-hmm. Kalau interaksi dengan dosen tapi kalau untuk langsung bisa mengerti apa dosen terangkan di muka kan kebanyakan takutnya jangan sampai dosen terangkan, mungkin ada yang tidak bisa masuk atau bagaimana?
1: Oh, dia rabun juga, Pak. Makanya dia susah. Jadi untuk cara dia belajar dan memahami materi dari baca materi. Oh, dari baca.
0: Oke. Tapi dia masih di kampus itu ya luar biasa ya kalau sampai yang dan tidak ada kendala sampai saat ini, sampai semester ini tidak ada kendala.
1: Iya, alhamdulillah dia punya nilai juga tuntas semua.
0: Oh, luar biasa.
1: Karena dia memang orangnya sangat optimis, Pak. Untuk perkuliahan.
0: Iya, otomatis ya, namanya kekurangan tidak membatasi ya, membatasi kita untuk belajar dan belajar.
1: Iya.
0: Oke. Oke, kalau gitu nanti katong balik Bapak Saudara, katong nikmati yang satu ini dulu, nanti balik baru kita akan temani Bapak Saudara, jadi jangan kemana-mana. Nanti katong akan balik dengan Arifa, ada juga dengan John. Mungkin Bapak Saudara yang mau tanya nih, di Stikom ada apa-apa saja, silakan saja langsung, nanti ada, nanti katong bisa langsung tinggal temung Rifa, dia bisa mungkin jelaskan, bisa ya. Kata ada apa saja di situ, mungkin lo mau kuliah tapi sudah terlambat ya karena sudah habis tuh.
1: Masih ada gelombang ketiga juga. Wah. Pak, masih dibuka.
0: Oh, di situ gelombang ketiga masih buka, luar biasa. Oke, kalau gitu nanti ya katong balik, jadi jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rombat FM saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon dan kata masih deng Riva Erifa ya. Beta nih kayak lupa-lupa ingat ya. Masih dengan lebih tepatnya orang Ambon bilang Bung Nyong. Asik. Bung John ya, John. John ya. Iya. Siap. Aha, Bung John. Oke, dan Riva, kalau kegiatan-kegiatan Riva yang ada di kampus tuh, ini kan kalau bilang lingkungan kampus tuh tidak tuh, karena keluar langsung jalan tuh, iya kan? Kalau untuk lingkungan dari tidak ada lingkungan kampus, bagaimana tuh di kampus tuh? Ini masalahnya kan memang sih kalau mau bilang kebanyakan teknologi di situ ya, ini kebanyakan berbau dengan komputer apa. Kalau untuk alam sendiri pasti tidak kan, betul tidak?
1: Rifa juga salah satu ketua umum sih, ketua umum di pecinta alam.
0: Wow. Apa tidak bilang? Oke, untuk pecinta alam Rifa sebagai apa?
1: Ketua umum.
0: Ketua umum.
1: Leader ya.
0: Oke, pecinta alam mana Rifa?
1: Namanya tuh Gempala, generasi muda pecinta alam Maluku.
0: Oke, nanti kayaknya nanti ketemu undang nanti berikut Rifa bisa datang dengan anggota ya, anggota satu
1: boleh,
0: gitu ya.
1: Boleh.
0: Supaya kita sharing. Nanti kapan ya? Nanti aja ya.
1: Iya,
0: tapi
1: boleh.
0: Ini kita bicara mengenai kampus di Riva sendiri dulu nih.
1: Boleh sekali.
0: Oke. Tapi kalau bagi waktu, kalau untuk John sendiri, mungkin kalau di kampus nih bagaimana, John? Kalau di kampus, John mengajar biasa saja atau ada yang khusus gitu?
1: Kalau dosen ngajar, khusus. Ya, khusus. Atau biasa. Untuk dia belajarnya dia tetap kayak biasa saja pakai komputer dan lain-lain. Jadi
0: memang, jadi memang enggak alat itu yang memang ini kalau sampai praktek tuh yang paling gampang dia ya, karena tidak perlu kita berinteraksi, otomatis kita langsung ya lihat di papan.
1: Tadi itu dia sempat peragakan pakai komputer, terus ada plug-in AVG untuk apa sih ini?
0: Jaringan?
1: Bukan, Kak. Apa? Aduh. Blank out ini. Namanya itu Infocus.
0: Oh, Infocus.
1: Nah, dia tadi itu sempat peragakan kayak gitu. Infocus.
0: Jadi memang bisa ya kalau memang itu. Oke, tapi kalau yang kayak Riva bilang komunitas yang di Riva di bukan kalau mau bilang komunitas yang Riva bilang kelompok ya, kelompok-kelompok di Riva itu kalau untuk Riva dong di kampus tuh itu kelompok-kelompok apa saja dan dong bikin apa saja di situ?
1: Untuk kelompok itu ada kelompok kelas Laravel, ada juga untuk cyber security, nah gitu. Jadi kalau untuk Laravel tersendiri itu kayak lebih kita tuh bangun startup untuk perusahaan swasta, instansi pemerintah, kampus, rumah sakit itu tuh kayak yang nanti dipelajari tuh bahasanya itu ada PHP, terus kita belajar untuk membuat database di MySQL, ada MVC atau biasa disebut dengan Model View Controller, ada API, ada authentication, ada CRUD, ada deployment, ada version control menggunakan Git juga. Nah, Laravel juga mengajarkan bagaimana membuat aplikasi yang mudah dikembangkan dan dipelihara. Jadi, setiap aplikasi itu biasanya tuh sulit untuk dikembangkan karena dia masih menggunakan metode-metode yang lama kan. Kalau udah pakai Laravel kan udah mulai di-upgrade. Jadi, untuk antisipasi bug-nya juga aman, kita bisa lihat secara real time. Terus untuk kita bagaimana cara untuk melihat mengatur database-nya juga gampang langsung dari MySQL.
0: Oke. Tapi di kampus sih kalau memang komunitas seperti bukan kelompok-kelompok itu di kampus sendiri ada tidak edukasi untuk mungkin dong jalan ke masyarakat bikin apa gitu di masyarakat?
1: Kalau untuk itu mungkin ada nanti di biasanya tuh tugas-tugas akhir, tugas-tugas akhir untuk mahasiswa. Nah di situ tuh dibuatkan project dari tiap tim itu terdiri dari 2 orang. Kita buat project, entah itu mau buat aplikasi atau website. Nah, secara tidak langsung kan kita harus penelitian juga di lapangan, aplikasi apa yang harusnya dibangun. Karena sekarang era digital itu aplikasi paling marak beredar, dan untuk fungsi dan manfaatnya itu masih kayak, ini arahnya kemana? Makanya yang tadi kita sebagai mahasiswa disarankan untuk membuat penelitian di masyarakat atau secara perorangan di lingkungan sekitar gitu.
0: Oke, kalau gitu berarti otomatis memang bisa ya, tapi itu akhir. Ini kan semua akhir nih. Belum dulu nih semua akhir. Pernah tidak kalau untuk mungkin Riva sama Johnny, pernah tidak yang hal sesulit apa yang bikin di sana? Ya, sesulit apa di kampus Tikom, sesulit apa buat yang apa gitu, kayak macam instalasi atau apa, tidak ya seperti itu?
1: Kalau Johnny, apa hal yang
2: rasa
1: tersulit di kampus? Iya.
0: Apa tuh?
1: Terlepas dari mungkin
2: puasa obat salah rata turun.
1: Dosen obat.
0: Obat.
2: Kolapai. Tambah sakit. Berapa sakit?
1: Untuk orang tuli itu maksudnya hal yang tersulit untuk dia di kampus itu, kayak misalkan kalau dia sakit terus sulit kasih tahu untuk mau berobat ke rumah sakit.
0: Oh gitu.
1: Iya. Aduh, mungkin.
0: Jadi memang susah juga ya. Iya. Kalau memang gini.
2: Obat salah.
0: Ada minum obat salah itu. Oke.
2: Mama.
0: Oke, memang kalau gitu.
2: Mama ternyata.
0: Tapi sejauh ini di kampus itu sama dosen tidak ada kendala apa-apa yang menyangkut?
1: Tidak, alhamdulillah di kampus ITB Stikom Ambon itu dosen-dosen semuanya tuh lebih ke merangkul. Pendekatan secara emosionalnya tuh tiap-tiap mahasiswa tuh pasti dapat. Karena okay. Oke, kalau gitu
0: karena waktu juga, dan terima kasih untuk Riva sama John ya sudah ada sini, meskipun berbagi tidak terlalu. Nanti Riva, nanti kita dengan Riva nanti ya di komunitas mungkin nanti kita hubungi ya.
1: Iya, boleh.
0: Oke, terima kasih untuk Riva, terima kasih sekali untuk John juga. Nanti ya semoga sukses. Oke. Dan bersaudara, itu tadi bincang-bincang kita dengan Riva dan John juga sebagai mahasiswa. Kalau dong bilang sing PKL apa sih? KKP ya. Oke, KKP itu apa tuh?
3: KKP kalau misalnya tiap beta tahu kuliah kerja praktik.
0: Oh gitu. Oke, itu dia. Oke, dan bersaudara tetap di Pro 4 FM. Akhir kata, satu donci terakhir menutup perjumpaan kita. Nantinya kita akan ada dengan bersaudara di pas jam 10.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

0: adik perempuan nih, kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi, beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar, jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih. Kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya, Adi. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardon, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu, kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dole. Beta mau pi kasih penjelasan pak katong.

Sobat FM, saudara semua. Cuma sementara Willy Sopakua yang minta custom di bawah saudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bersaudara kita sudah ada dengan bersaudara di kabar Donci ya. Apa kabar yang sementara bekerja? Mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik. Dan bersaudara, pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah Maluku ya mengatakan bahwa membuka posko perjuangan rakyat sebagai langkah awal mendesak pemerintah pusat agar memperhatikan ya keadilan pengolahan sumber daya alam di bumi Maluku. Dan ketua PWPM Maluku ya Rimbo Bugis ya mengungkapkan rencana aksi pendudukan di Jembatan Merah Putih sebagai bentuk protes atas ketimpangan pengolahan kekayaan daerah selama ini. Menurutnya langkah ditempuh agar suara masyarakat Maluku didengar oleh Jakarta katanya. Ia menyoroti juga pengelolaan blok masalah yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat setempat. Rimbo juga menegaskan seluruh sumber daya alam yang ada di Maluku bukan hanya blok masalah, hanya memberikan manfaat nyata, harusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku. Jangan biarkan kekayaan kita ya dikeruk sementara rakyat hanya menjadi penonton saja. Orang lain menjaga kaya, menjadi kaya, kami tidak mendapatkan apa-apa katanya. Oke. Informasi itu saya kutip langsung ya dari laman rri.co.id.

0: kawan ni, ternyata UMKM ini akan bagus lah ni.
1: Barang UMKM itu apa lah kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ali ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi Sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitulah.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jua mesti lengkap lah. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia nih akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus nih, akan jelas nih. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi 4 bagian. Akang pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu eh. Lalu kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkele kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sim beta sih tahu apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Selamat lain.

0: Pro 4 FM bersaudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dian bersaudara, apa kabar untuk semuanya? Mudah-mudahan terhibur ya dengan lagu-lagu yang sudah disiapkan dari tadi untuk menemani bersaudara di saat ini pastinya. Oke, untuk Grammy ya yang di bawah sana, semangat ya jaganya. Oke, DM dan bersaudara. Ini terkait dengan Gubernur Maluku hadiri misa ya perdana imam baru RP Beli Yoakhim Resubun dan bersaudara. Gubernur Maluku Pak Hendrik Lewarisa menghadiri perayaan syukur misa perdana imam baru ya RP Beli Yoakhim Rehubun ini yang berlangsung di kediaman keluarga Edi Tetol dan bersaudara. Kehadiran Pak Gubernur menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap kehidupan keagamaan dan pembinaan umat di Maluku. Dalam sambutannya, Pak Gubernur mengajak seluruh hadirin memanjatkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas rahmat imat yang diterima RP ini. Menurutnya, tahbisan merupakan panggilan suci ya yang mencerminkan penyerahan diri secara total untuk melayani Tuhan dan sesama. Pak Hendrik juga menegaskan pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi juga harus diimbangi dengan pembangunan spiritual seperti fondasi terciptanya masyarakat yang harmonis, damai, dan berkarakter. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku harus memperkuat kolaborasi dengan para pimpinan agama dan membangun kehidupan sosial yang lebih baik. Informasi itu saya kutip dari Antara Maluku. Selamat pagi untuk semuanya. Dan kita balik kembali, jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 MHz.
1: Jangan terlalu sombong, nyong. Sekarang orang pilih.

0: Pemberitahuan dari pemerintah negeri kepada seluruh masyarakat bahwa akan dilaksanakan Masohi dalam rangka pembangunan gedung Saniri Negeri.
1: Permisi Bu Rati.
2: Mari Bu Ida.
1: Waduh, buru-buru mau kemana Bu?
3: Ini Bu Rati, mau ke Balai Desa. Memangnya Bu Rati tidak dengar ya pengumuman tadi?
2: Saya dengar kok Bu Ida. Masyarakat diajak ke Kota Masohi kan?
3: Ya ampun Bu Rati, memangnya Bu Rati tidak tahu ya apa itu Masohi?
2: Masohi kan nama kota Bu Ida.
3: Iya, Masohi memang nama kota Bu Rati. Tapi masyarakat Maluku menyebut kata Masohi atau biasanya dikenal dengan istilah gotong royong. Dan ini merupakan tradisi dari Maluku, yaitu dengan menjaga kebersamaan dalam pembangunan. Di mana tradisi Masohi ini sudah dijalankan sejak dahulu dan merupakan warisan leluhur sampai saat ini Bu Rati.
2: Ya ampun, baru tahu aku hari ini Bu Ida. Terima kasih banyak ya Bu Ida.
3: Sama-sama Bu Rati, ayo kita ke Balai Desa.

0: banyak sekali mangganya. Ambil yuk bikin asinan.
1: Jangankan ambil, Vi. Minta atau beli pun belum bisa. Karena masih di sasi.
0: Sasi? Apa itu, Lak?
1: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
0: Jadi, dilarang ya, Lak? Tapi kan kita tidak ambil banyak.
1: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
0: Tunggu matang lama, Lak.
1: Daripada tidak dimakan karena kecut lalu dibuang, lebih baik.

0: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.
1: Bersaudara, pembangunan mal pelayanan publik pemerintah Kota Ambon telah rampung dikerjakan. Bangunan yang diharapkan menjadi pusat pelayanan terpadu bagi masyarakat tersebut kini memasuki tahap akhir sebelum resmi difungsikan. Wali Kota Ambon, Pak Bodi Wenwatiwena, mengatakan meski konstruksi gedung telah selesai, operasi pelayanan kepada masyarakat masih menunggu penyelesaian sejumlah fasilitas penunjang dan perlengkapan lainnya. Menurutnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kini sementara memproses pengadaan fasilitas dan perlengkapan pendukung.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia, bahasa daerah. Katong sudah dipukul 11 lebih 12 menit, dan setelah tadi ada rekan Hinci yang sudah menemani pendengar dari subuh ya sampai di jam 11 tadi. Sekarang gantian yang beta Doli Tawakano di siang hari ini. Katong masih akan menghiasi ruang dengar pendengar sampai nanti menjemput pukul 17, dan nanti akan digantikan dengan rekan yang lain. Di jam ini seperti biasa akan ada berbagai informasi masih seputar Maluku yang kami hadirkan. Jadi tetap stay tune di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita ini

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Pengarus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Baik saudara, penguatan sumber daya manusia tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan, tetapi juga memerlukan dukungan dari instansi pemerintah melalui ruang belajar yang memberikan pengalaman kerja secara langsung. Sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam membentuk generasi yang memiliki kompetensi, karakter, dan kesiapan menghadapi dunia kerja. Komitmen itu diwujudkan kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku melalui penerimaan peserta praktik kerja lapangan dari SMK Negeri 7 Ambon dan peserta kuliah kerja praktik dari ITB Stikom Ambon di ruang kerja Kepala Kantor Wilayah pada Senin 27 Juli 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Syahri, didampingi jajaran bagian kepegawaian serta guru pendamping dan dosen pendamping dari masing-masing institusi pendidikan. Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah secara resmi menerima 4 siswa SMK Negeri 7 Ambon yang akan melaksanakan praktik kerja lapangan selama 4 bulan serta 8 mahasiswa ITB Stikom Ambon yang akan mengikuti kuliah kerja praktik hingga akhir September 2026. Selama masa praktik, para peserta akan memperoleh pengalaman langsung mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum serta budaya kerja di lingkungan pemerintahan. Saiful Syahri menyampaikan bahwa kehadiran peserta PKL dan KKP merupakan bagian dari kerjasama antara kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku dengan lembaga pendidikan dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, pengalaman belajar di lingkungan kerja menjadi pelengkap penting bagi pembelajaran di kelas karena memberikan kesempatan kepada peserta untuk memahami penerapan ilmu secara langsung. Melalui kolaborasi dengan lembaga pendidikan, kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku terus mendukung pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Kemitraan tersebut diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman bagi para peserta, tetapi juga memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan instansi pemerintah dalam menyiapkan generasi yang kompeten, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan dunia

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: Bang Saudara, penyesuaian tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP atas layanan permohonan merek menjadi langkah pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kekayaan intelektual. Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya memberikan kepastian mengenai tarif layanan, tetapi juga mempercepat transformasi digital, meningkatkan kualitas pemeriksaan merek, serta memperkuat kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha. Untuk menyamakan pemahaman terhadap kebijakan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Syari bersama jajaran bidang kekayaan intelektual mengikuti sosialisasi BNBP atas layanan permohonan merek yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum secara virtual dari ruang rapat pimpinan kantor wilayah kementerian pada Senin 27 Juli 2026. Dalam sambutan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual yang dibacakan Direktur Merek dan Indikasi Geografis Dr. Fajar Sulaiman Taman disampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum. Penyesuaian tarif tersebut dirancang untuk mendukung peningkatan kualitas layanan merek melalui penguatan sistem pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi, kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno. Budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku. Supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Penerus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara Komunitas Barisan Organisasi Mahasiswa Ambalau menggelar aksi bersih lingkungan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Kegiatan yang melibatkan para mahasiswa bersama masyarakat yang bergotong royong membersihkan sampah di sejumlah titik yang menjadi pusat aktivitas warga. Aksi dimulai sejak pagi hari dengan membersihkan ruas jalan, saluran air, serta area publik yang dipenuhi sampah plastik dan sampah rumah tangga. Selain melakukan pembersihan, para peserta juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi penggunaan plastik. Koordinator kegiatan BOMA mengatakan bahwa aksi ini merupakan bagian dari gerakan membangun kesadaran bersama bahwa menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tugas pemerintah tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Lingkungan yang bersih akan menciptakan kehidupan yang lebih sehat, nyaman, dan bebas dari berbagai penyakit. Melalui kegiatan tersebut, BOMA berharap dapat menumbuhkan semangat gotong royong, khususnya di kalangan generasi muda agar semakin aktif menjaga lingkungan di wilayah masing-masing. Aksi sosial ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antara mahasiswa dan masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4, jam 14 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, telur menjadi salah satu bahan makanan yang mudah ditemukan, terjangkau, dan kaya akan nutrisi penting. Nah, dibalik harganya yang relatif murah, pendengar, telur mengandung protein berkualitas tinggi, vitamin A, D, B12, kolin, selenium, serta berbagai mineral yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga kesehatan. Nah, protein dalam telur ini berperan penting dalam membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, menjaga massa otot, serta memberikan rasa kenyang lebih lama. Karena itu telur asin, telur sering menjadi pilihan menu sarapan yang baik untuk membantu mengontrol nafsu makan sepanjang hari. Nah, selain itu kandungan kolin pada telur sangat bermanfaat untuk kesehatan otak dan fungsi syaraf ya. Dan nutrisi ini juga berperan dalam mendukung daya ingat serta perkembangan otak, terutama pada anak-anak ibu hamil. Nah, sementara lutein dan zeaxanthin yang terdapat pada kuning telur membantu menjaga kesehatan mata dan mengurangi risiko gangguan penglihatan akibat penuaan. Nah, selama bertahun-tahun telur sering dikaitkan dengan kolesterol nih. Namun sejauh penelitian menunjukkan bahwa konsumsi telur dalam jumlah wajar umumnya tidak meningkatkan risiko penyakit jantung pada orang yang sehat. Nah, para ahli tetap menyarankan agar konsumsi telur menjadi bagian dari pola makan yang seimbang, terutama bagi individu yang memiliki riwayat kolesterol tinggi atau penyakit jantung. Sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan mengenai jumlah yang sesuai.
1: Anda bersama kami, Program 4 RRI Ambon.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Penerus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Bah Saudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Penerus Samaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Baik saudara, Katong sudah dipukul 15 lebih 2 menit dan saatnya Katong ikuti bersama Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Jakarta. Edisi hari ini ada RRI Jakarta dan juga RRI Padang pendengar. Dan mereka akan menghadirkan narasumber ya. Ini Pak Marsaleh Adas ya. Ini merupakan pamong budaya seksi cagar budaya Kota Padang dengan topiknya itu pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman. Untuk itu kita ikuti bersama pendengar Suara Budaya Nusantara antara RRI Jakarta dan juga RRI Padang.
3: Dan Raudatul Atfal.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po, pendengar Perempat. Ketemu lagi bareng Ejo Ditya di hari ini ya, di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan kita di hari Selasa, tanggal 28 Juli 2026. Di hari ini, kita di hari Selasa, kita kagak ada masuk ke Radio Visual RRNet ya. Kita cuma di audio aja, di audio di Perempat Network, Perempat Jakarta, dan Perempat Padang hari ini ya. Dan udah tersambung dengan Bang Hatmarwan di Perempat Padang. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, gimana kabar, sehat ya Bang?
2: Alhamdulillah, gimana audio saya bisa diterima?
1: Oh, aman.
2: Aman ya?
1: Siap. Ya Bang, hari ini kita bakal bahas tema apa ya Bang ya?
2: Ini temanya pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman.
1: Siap. Dan untuk narasumbernya hari ini hadir atau via online?
2: Hadir.
1: Oh, hadir, sudah hadir ya di studio ya. Dengan siapa narasumber kita nanti Bang?
2: Dengan Bapak Marsaleh Adas Esos, beliau adalah Pabang Budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang Bapak
2: Marsaleh Adas.
1: Iya, kan nyapa. Iya, sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, siap dah. Siap dah. Bang, hari ini sebelum kita mau mulai, boleh dikasih tahu dulu kali ya nomornya Perempat Padang untuk nanti pendengar Perempat bisa berinteraksi barengan kita di menit 30, Bang.
2: Iya. Di 0751 812414 atau di

0: 0811-66-09-240.
1: Oke, siap. Nah, kalau untuk di Jakarta seperti biasa, pendengar Pulau Empat, Abang Po 021-350-4510. Dan untuk pesan WhatsApp saja kita bisa terima di 0812-1124-928 ya. Hanya pesan WhatsApp ya. Dan langsung aja silakan Bang Hatmarwan dan juga Bapak Marsaleh Adas untuk untuk tema kita di hari ini, pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman. Monggo, silakan.
0: Baik, terima kasih Bang Jo. Baik, sahabat budaya di seluruh Indonesia, terima kasih ya Anda kembali bersama kami, Perempat dari Padang, dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini kami dari Padang mengangkat sebuah topik yang saya pikir ini cukup cukup menarik untuk disimak ya, karena berhubungan dengan cagar budaya ini ya. Nah, mungkin kita sudah tidak asing dengan kata cagar budaya gitu ya. Cagar budaya. Cuman seperti apa sih cagar budaya dan sejauh apa sih pentingnya cagar budaya itu? Apalagi nih di tengah zaman yang notabene saat ini ya instan gitu ya, serba banyak yang lain, visual-visual lain. Nah, sekarang apakah cagar budaya nanti kan akan dianggap sesuatu yang oldies saja kah gitu ya, atau punya nilai yang enggak pernah kita bayangkan juga nih Pak Salah Budaya ya. Nah, untuk memperbincangkan hal ini kami di Padang sudah undang dan alhamdulillah sudah hadir di studio Perempat dari Padang salah seorang pamong budaya seksi cagar budaya Kota Padang. Jadi pas banget ini orangnya ya. Memang pamong budaya seksi cagar budaya pas ya dengan topik kita. Beliau adalah Bapak Marsaleh Adas Esos. Selamat siang Pak Marsaleh Adas.
2: Selamat siang. Saya biasa dipanggil dengan Pak Ad juga bisa.
0: Pak Ad ya. Oke.
2: Okay. Singkatnya.
0: Iya, panggilan apanya ya. Oke, Pak Ad, kita siang ini akan mencoba mengulik ini ya persoalan cagar budaya nih Pak Ad ya. Sesuatu yang dia nyata ya, tapi terkadang seakan-akan tidak semua orang mau ininya gitu ya, concern terhadap itu. Nah, padahal itu bagi sebagian orang kita kan penting. Nah, kita ingin tahu nih pentingnya itu apa sih cagar budaya ini gitu Pak ya. Baik, sebelum kita masuk ke pentingnya ini Pak ya, kita ingin tahu dulu Pak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan cagar budaya itu sendiri Pak?
2: Jadi begini, saya manggil siapa nih?
0: Iya, Ahad Warman.
2: Pak Warman. Ya. Ini begini, cagar budaya itu kan dari dua suku kata. Cagar itu dilindungi, budaya adalah hasil karya atau warisan budaya. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, ini didefinisikan bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan, berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, situs cagar budaya, struktur cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang posisinya bisa ada di dalam air ataupun di atas daratan, yang mesti kita lindungi karena memiliki nilai guna sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Dan satu lagi, yang disebut dengan kata cagar budaya sesuai dengan undang-undang ini setelah melalui proses penetapan. Jadi kalau kita mengacu ke undang-undang cagar budaya, suatu bangunan, benda, struktur, situs dikatakan dengan sebagai cagar budaya, ini telah melalui proses penetapan. Nah, bagaimana penetapannya? Nah, penetapannya dalam konteks otonomi atau birokrasinya, ini mesti melalui yang disebut dengan nama tim pendaftaran cagar budaya. Nah, tim pendaftaran cagar budaya inilah yang kemudian mengumpul, menghimpun, dan mencatat semua bangunan yang disebut dengan objek diduga cagar budaya. Objek diduga cagar budaya ini kemudian diusulkan kepada TACB namanya, yaitu Tim Ahli Cagar Budaya, untuk melakukan pengkajian.
0: Kalau awalnya tadi Pak, tim apa namanya?
2: Tim Pendaftaran Cagar Budaya.
0: Ya.
2: Okay. Nah, kemudian dari tim pendaftaran ini, dia mengusulkan ke TACB, Tim Ahli Cagar Budaya. Nah, TACB ini sesuai dengan undang-undang, itu pengertiannya adalah kelompok ahli pelestari dari berbagai macam disiplin ilmu yang tugasnya cuma tiga, yaitu melakukan penetapan, kemudian melakukan pemeringkatan, kemudian melakukan penghapusan untuk diberikan ke wali kota, gubernur sesuai dengan tingkatannya untuk dilakukan supaya dikeluarkan SK penetapannya sebagai bangunan cagar budaya kah? Apakah ini akan dinaikkan peringkatnya? Kemudian apakah akan dihapuskan statusnya sebagai cagar budaya?
0: Itu berdasarkan rekomendasi dari tim cagar budaya Acep Ali.
2: Ya, tim
0: ahli cagar budaya tadi, Pak ya.
2: Jadi TACB ini dia cuma bertanggung jawab kepada kepala daerah.
0: Oh, gitu.
2: Ya, di provinsi juga ada TACB provinsi. Di nasional pun ada juga namanya TACB nasional.
0: Iya, iya, kepala daerah ya, pimpinan ya. Daerah ya.
2: Nah, untuk menetapkan sebuah cagar budaya ini disebut sebagai cagar budaya kota, ini ada kriterianya lagi, ada 5 poin, ada 10 poin, ya kan? Nah, ini baru disebut dengan cagar budaya. Nah, kemudian saya agak menarik sedikit arti penting.
0: Ya.
2: Ini boleh saya masuk ke sana ya?
0: Iya, tapi sebelumnya Pak, ya. Tadi kan Bapak sudah uraikan nih, ya. Apa itu cagar budaya ya, yang saya lihat itu dilindungi, cagar dilindungi ya.
2: Ya.
0: Budaya itu hasil-hasil karya ya. Karya. Ini tentu kita berhubungan dengan peninggalan-peninggalan karya masa lalu berarti Pak.
2: Ya,
0: nah,
2: ya.
0: Pertanyaannya Pak, apa kriteria sebuah benda atau bangunan itu bisa dikatakan cagar budaya?
2: Ya.
0: Nah, kriteria artian apakah umurnya, ya kan ya. Pak? Apakah ada kriteria umur?
2: Ya.
0: Kemudian apakah ada kriteria ada sejarah di dalamnya?
2: Ya.
0: Kemudian adakah semacam momentum juga di dalamnya? Itu seperti apa? Apa yang kami tahu? Mungkin bisa dijelaskan.
2: Ya,
0: apa?
2: Bisa.
0: Apa kapan sebuah benda itu, sebuah bangunan itu dikatakan cagar budaya? Jangan-jangan nanti rumah saja di cagar budaya juga. Silakan Pak.
2: Jadi begini, sesuai dengan undang-undang juga, sebuah bangunan dinilai sebagai cagar budaya. Ini ada sekitar 5 itu poin yang mesti dipenuhi. Salah satunya minimal berusia 50 tahun.
0: Usianya 50 tahun.
2: Ya. Kemudian mewakili gaya pada masa bangunan ini diciptakan.
0: Gaya.
2: Ya. Kemudian ada nilai sejarah di dalamnya, ada nilai pendidikan, ada nilai agama dan ada nilai budaya. Ya kan? Tapi tidak semua bangunan yang berusia 50 tahun bisa dikatakan sebagai cagar budaya. Bahkan ada juga bangunan yang tidak cukup 50 tahun, tapi karena ada nilai penting di dalamnya, ini bisa diusulkan untuk sebagai cagar budaya.
0: Berarti ini 50 tahun ini apa ya, maksimalnya gitu ya?
2: Ya, ini angkanya. Misalnya begini, ini kursi tempat saya duduk ini. Ya. Kebetulan di kursi ini pernah duduk seorang tokoh bangsa.
0: Ya.
2: Kayak Pak Jokowi, Pak Prabowo.
0: Iya
2: kan? Nah, ini kan ada nilai, ada ketokohan. Ini bisa disebut dengan benda cagar budaya. Tapi ini kan tetap juga melalui kajian yang dilakukan oleh TACB. Apakah ini bisa ditetapkan sebagai benda cagar budaya atau bangunan cagar budaya?
0: Iya, begitu ya.
2: Hampir semua yang tadi kita kunci yang disebut dengan cagar budaya itu setelah melalui proses penetapan.
0: Proses penetapan ya.
2: Nah, kalau belum melalui proses penetapan, ini disebut dengan objek diduga cagar budaya.
0: Objek diduga cagar budaya, begitu ya.
2: Okay. Jadi untuk naik ke peringkat cagar budaya itu biasanya melalui hasil kajian dari tim pelestari yaitu TACB tadi.
0: Begitu.
2: Ya.
0: Oke, jadi kembali kita ke sebuah bangunan atau benda, bisa dikatakan cagar budaya setelah penetapan pasti ya.
2: Ya.
0: Tapi untuk ditetapkan itu, pertama usianya 50 tahun atau kurang dari 50 tahun tapi mempunyai nilai-nilai sejarah, nilai agama dan lain ya, Pak ya. Kemudian gaya pada masanya gitu ya, sesuai dengan gaya atau style bangunan itu pada masanya gitu ya Pak ya.
2: Yang lebih penting sekali itu memiliki nilai budaya ke arah penguatan kepribadian bangsa.
0: Penguatan kepribadian bangsa ya.
2: Misalnya jadi, kayak gini, India terkenal dengan Taj Mahal ya. Cina kota terlarang atau tembok Cina ya. Belanda dengan bangunan tua di sepanjang jalur kanalnya.
0: Iya.
2: Iya kan? Semarang mungkin, Jawa mungkin ada Borobudur dan segala macam ya.
0: Iya.
2: Kalau Jakarta mungkin kayak kota tua atau Monas. Padang kenapa?
0: Okay. Nah, itu
2: jadi
0: dia.
2: Keberadaan sebuah bangunan cagar budaya atau sebuah cagar budaya di suatu tempat ini adalah identitas.
0: Identitas bagi
2: daerah
0: tempat dia berada.
2: Secara umum bagi bangsa ini.
0: Bagi bangsa ini.
2: Nah, misalnya begini. Kita tahu bahwa di Padang ini sama, kalau kita kembali ke sejarah, Padang ini adalah pintu gerbang.
0: pintu gerbang
2: untuk masuk ke daerah pedalaman dan daerah ketinggian di Sumatera ini,
0: Sumatera Barat, Sumatera Barat ya,
2: ini, atau Minangkabau dulu.
0: Minangkabau ya.
2: Otomatis semua bangsa asing yang akan masuk, jalur masuknya kan melalui laut.
0: Dulu ya.
2: Ya, ada yang melalui Muara Padang, kemudian masuk sejak ditemukannya tambang batubara Ombilin, kemudian lalu dikembangkan pelabuhan Teluk Bayur, Emma Heaven. Ya. Nah, otomatis kan ada perubahan. Ada perubahan. Nah, bangsa apapun yang masuk ke sini, Belanda atau Jepang, pasti dia akan melakukan perubahan akan kota ini. Ya, misalnya kayak di Kota Tua, di sepanjang Batang Arau, ya kan? Itu kan banyak bangunan-bangunan tinggi, dindingnya sampai tebalnya 80 cm, ya kan? Ini kan menyesuaikan kondisi di mana posisi bangunan ini akan dibangun oleh bangsa Belanda. Misalnya kayak di daerah Singgalang, daerah kawasan Gunung Merapi. Saya pernah ke sana, bangunannya memang bangunan kayu, tapi dindingnya itu lapisan semen atau tanah putih, yang di dalamnya itu ada lapisan anyaman dari bambu.
0: Anyaman bambu ya.
2: Nah, saya pernah ngomong sama orang tua di sana, kenapa bangunan hampir semuanya dengan kayak dinding anyaman bambu ini? Karena mereka tahu mereka berada di kawasan gempa. Kalau seandainya bangunan bata mereka bangun di sana, otomatis ini akan mengancam jiwa. Sama juga dengan di kawasan Batang Arau atau Kota Tua yang Jakarta.
0: Berarti ada kearifan lokal, ya, kearifan lokal.
2: Menyesuaikan.
0: Menyesuaikan, nah, ya.
2: Inilah kemudian yang menjadi sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dilakukan kajian-kajian baik itu dari segi arsiteknya, dari segi agamanya atau kebudayaannya.
0: Baik. Nah, kita sekarang ini, Pak. Apa sih awal-awalnya latar belakangnya sampai keluar ide cagar budaya ini, Pak? Dalam artian, untuk apa sebenarnya para ahli, katakanlah ahli budaya atau ahli cagar budaya sendiri mengadakan atau membuat atau menjadikan sesuatu jadi cagar budaya? Apa sih tujuannya sebenarnya, Pak, di awal itu?
2: Sebenarnya tujuannya kita ingin melestarikan karakter bangsa ini.
0: Melestarikan karakter bangsa. Artinya dengan apakah dengan itu akan kelihatan karakternya gitu?
2: Ya. Misalnya begini. Kita kan tidak ingin suatu saat nanti generasi ini, apalagi Gen Z ini, tidak mengetahui bagaimana sejarah mereka. Sama halnya dengan setiap kita kan ada semacam yang pasti kita alami, yaitu peringatan hari ulang tahun, anniversary atau happy birthday, kan? Nah, ketika setiap tahun kita melaksanakan ini kan sama dengan kita menghargai masa lampau. Dengan bertambahnya usia, otomatis ada sesuatu yang kita harapkan, ada sesuatu yang akan kita kenang, dan ini yang akan kita sampaikan. Sama dengan bangunan tua.
0: Betul.
2: Nah, seperti yang saya katakan tadi, India, yang dikenal dengan India adalah Taj Mahalnya. Identitas bangsa dan karakter bangsa ini menjaga bagaimana supaya sebenarnya supaya kita tidak lupa akan asal kita.
0: Pertama asal gitu ya. Yang kedua, kemudian ada nilai-nilai di sana.
2: Harga diri bangsa kita di sana.
0: Jadi itu tujuannya dibuat cagar budaya itu ya, Pak ya.
2: Jadi kalau seandainya sama bentuk pembangunan, berarti kan tidak ada semacam ciri khasnya.
0: Jadi ada timeline lah ya. Jadi Padang ini dulunya seperti ini ya. Nah, kemudian berkembang gitu ya. Nah, itu bagian-bagian itu jadi kan cagar budaya gitu ya, Pak ya.
2: Sama dengan misalnya kayak Masjid Raya Ganting. Ini ada 25 tiang. Yang melambangkan itu 25 nabi. Rupanya pembangunan Masjid Ganting ini bahannya tidak dari Indonesia, sampai ke negara lain. Bahkan sampai tukangnya pun didatangkan dari negara lain. Nah, kemudian misalnya ada namanya Kampung Jawa atau Kampung Jawa, ya kan? Ada dua penamaan, bisa jadi ada Batang Jawa, Batang Asam Jawa. Kemudian saya juga dapat informasi, mungkin sudah ditulis oleh para peneliti, ketika Tuanku Imam Bonjol ini membutuhkan energi yang banyak bagi kolonial Belanda untuk menumpasnya, dia minta bantuan ke pasukan Sentot Adibasa yang ada di Jawa. Nah, pasukan ini sebelum dikirim ke Bonjol, dia ngetep dulu di sini, bikin base camp.
0: Nah, transit lah ya.
2: Transit ya. Nah, setelah Tuanku Imam Bonjol ditangkap, kan tidak semua pasukan Sentot Adibasa ini kembali ke Pulau Jawa. mereka sudah membentuk kehidupan, sudah membentuk komunitas hidup di sini, sudah bersosialisasi dengan masyarakat sekitar sini.
0: Oke.
2: Okay. Nah, mereka membentuk kehidupan, sehingga mungkin bisa jadi itu namanya kampung Jawa, ada kampung Nias, ada kampung Cina, ada kampung Keling.
0: Jadi ada sejarah di dalamnya gitu ya, Pak. Nah, ya?
2: Mereka ini datang dari daerah asal mereka, otomatis mereka kan butuh sarana kehidupan, kayak bangunan misalnya, kayak Masjid Keling, Masjid Muhammadan yang ada di kampung Cina sana, ya kan? Nah, ini kan sebagai bentuk bahwa memang orang India pernah ada di sini. Kemudian ada kampung Cina namanya. Apa buktinya? Orang Cina memang udah eksis di sini cukup lama. Ada bangunannya namanya kampung Cina.
0: Ada kampung Nias.
2: Ada kampung Niasnya. Jadi ini yang saya sebut tadi sebagai jati diri dan karakter bangsa.
0: Oke, ya baik. Nah, baik, saudara pendengar, sahabat budaya di seluruh Indonesia, ya kita ini masih bincang-bincang dan nanti gimana nih, Bang Jo yang akan terima telepon dulu atau di Padang?
1: Nanti ya, kita, setelah kita jeda lagu, kita akan buka line interaktif dari Padang dulu ya, Bang.
0: Oke, baik.
1: Dan sekarang kita jeda istirahat dulu kali ya. Buat nanti Abang Po pendengar Perompat kita bisa berinteraksi ya abis ini ya, di Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pendengar Pro4, Abang Po, balik lagi di siang hari ini. Dan gimana Bang Hat Warman, sudah ada teleponkah di Pro4 Padang?
2: Di Padang belum sepertinya.
1: Belum ada, siap ya. Nanti kita juga akan sembari menunggu ya untuk teleponnya untuk Abang Pop dengan Pro4 bisa menghubungi Pro4 Padang ataupun Pro4 Jakarta. Di Pro4 Jakarta sudah ada beberapa WhatsApp yang mau dibaca nih, Bang Hat Warman. Ada dari Pak Haris Prasetya, ini di Yogyakarta. Ini yang mau bertanya sebentar, ini terlalu panjang ya intronya. Bagaimana saran dalam merawat cagar budaya di Kepulauan Mentawai, katanya gitu. Demikian. Kalau untuk dari Pak Haris Prasetya di Yogyakarta. Dan ini ada tadi satu lagi dari Ibu Linda Idris, Mama Linda Idris di Ternate. Tadi mana ya? Ketutupan tulisannya.
2: Ibu apa? Ibu
1: sebentar. Ini ketimpa-timpa WhatsApp-nya banyak banget nih. Iya Cegur, iya tahu ya. Maaf ya, kita yang penting abang, laki kita panggil abang ya. ini Bunda Yanti di Kedoya, beda lagi ya. Ini nanya kabar aja gitu, siap deh. Mungkin kita bisa respon dulu yang tadi pertama dari Pak Haris Prasetya. Boleh, silakan Bang.
2: Baik, terima kasih ya Bang Jo. Nah, Pak At ya. Pak Marsaleh Adas, SOS Pamong Budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang. Pak, ini pertanyaan dari Pak Haris ya. Cara atau saran cara merawat cagar budaya di Mentawai. Nah, ini gimana nih
3: Pak? Jadi, silakan. Cara untuk merawat, yang penting statusnya dipastikan.
2: Statusnya?
3: Ya, jadi bangunan itu tetapkan dulu sebagai cagar budaya. Berarti cagar budaya Mentawai sudah jadi kabupaten. Berarti tetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, setelah ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kabupaten, pemilik melalui instansi terkait bisa mengusulkan semacam kompensasi atau biaya perawatan.
2: Ada.
3: Cuman agak uniknya, belum semua ya. Saya mengatakan bukan tidak ada sama sekali, ya kan? Belum semua kota kabupaten, walaupun memang sebagian sudah mempunyai regulasi untuk itu, misalnya melalui peraturan daerah atau SK wali kota atau SK bupatinya, ya kan? Tapi belum semua yang memang mengalokasikan APBD-nya untuk perawatan ini.
2: Gitu ya. Baik. Nah, untuk bisa diakui tadi, status otomatis melewati proses tadi, Pak ya.
3: Ya,
2: diusulkan ke tim pendaftaran, gitu ya. Kemudian tim dimasukkan tim ahli cagar budaya, ya. Baru di ketok palu nih ceritanya, baru disahkan ya.
3: Ya. Jadi TACB nanti akan menerbitkan semacam rekomendasi kepada wali kota untuk dilakukan penetapan. Nah, begitu SK ini sudah ditandatangani oleh wali kota atau bupati, nah ini baru bisa menjadi peringkat kota atau peringkat kabupaten.
2: Nah konkretnya nih Pak, kalau umpamanya ada nih salah seorang warga kita merasa mungkin rumahnya kah atau bangunannya kah ini sepertinya sudah oldies sekali nih ya, sudah lama ini dan punya sejarah nih. Konkretnya dia pergi kemana nih? Ke tim pendaftarannya di mana dia ditemuinya?
3: Biasanya kalau untuk cagar budaya ini melekat ke dinas kebudayaan.
2: Dinas kebudayaan.
3: Ya, dinas kebudayaan setempat. Ya, bisa jadi ada yang namanya
2: ya,
3: misalnya ada yang gabung namanya dinas pendidikan dan kebudayaan, ada yang namanya dinas kebudayaan dan pendidikan dibalik, ada yang namanya dinas pariwisata dan kebudayaan. Gitu, ya kan kan ada bidang kebudayaan di dalamnya. Gitu, nah. Setiap bidang kebudayaan itu ada tim di dalamnya, ada tim pendaftaran. Tim pendaftaran inilah yang kemudian jemput bola dia.
2: Setelah akan
3: menemui pemilik, akan menanyakan bagaimana sejarahnya, bagaimana nilai budayanya, kemudian apakah dia bersedia ini ditetapkan. Kalau seandainya bersedia sesuai dengan PP nomor 1 tahun 2022 mengenai registrasi bangunan cagar budaya, ada form yang akan isinya. Yaitu surat, salah satunya adalah surat kesediaan untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Nah, ketika sudah ditetapkan jadi bangunan cagar budaya, hak milik mana nih Pak? Apakah masih pemilik perorangan itu atau jadi milik negara nih? Gimana ceritanya?
3: Di daerah? Secara hak milik masih tetap milik dia.
2: Oh, masih milik dia. Ya.
3: Negara tidak mengklaim. Oh, okay. Itu. Tapi begitu ini sudah ditetapkan, otomatis semua renovasi, rehab dan segala macam ini mesti memenuhi aturan dari sebuah bangunan cagar budaya.
2: Betul. Bisa enggak bisa semau pemilik itu ya?
3: Tidak.
2: Oke, baik.
3: Memang secara finansial, secara kondisi ekonomi saat ini, apalagi misalnya sebuah bangunan berada di jalur premium, orang kan otomatis lebih bagus membangun sebuah ruko, tempat yang bisa ada kepastian ekonominya, ketimbang mereka mempertahankan bangunan ini.
2: Ya, ya, ya.
3: Ya, itu umum. Itu sifatnya umum.
2: Dan yang paling pasti adalah nggak bisa dijual ya.
3: Ya.
2: Itu sudah pasti, Pak ya.
3: Boleh.
2: Kalau, boleh.
3: Boleh. Boleh. Yang penting.
2: Tapi kan sudah ditetapkan jadi cagar budaya, kok dijual nih, Pak?
3: Ah, bukan. Ah. Kan kepemilikan yang dijual.
2: Oh.
3: Ya, status yang haknya itu kan tetap di dalam.
2: Oke. Okay.
3: Ya, jadi pemerintah pun tidak kaku juga dalam hal ini. Sebab jangan masyarakat atau pemilik bangunan, ketika sebuah bangunan sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, wah ini udah pemerintah yang punya ini, bukan?
2: Iya, ya, begitu ya.
3: Ya bukan. Ya.
2: Jadi bagi pemerintah penting statusnya gitu ya.
3: Ya.
2: Oke. Nah, baik. Itu dia, Bang Jo. Jawaban
1: ya,
2: untuk
1: sudah terjawab ya.
2: Pak Haris.
1: Pak Haris ya. Di sana sudah ada telepon kah, Bang?
4: Masih belum.
1: Oh, belum ada. Oke, kita.
4: Oh, ada satu nih.
1: Ada kita angkat ya.
2: Ya, 812414. Ya, halo, assalamualaikum. Wah, ini putus duluan. Silakan, ada Jakarta, ada nggak?
1: Siap, di Jakarta juga belum. Jadi kita sembari nunggu aja, ya. Berarti tadi ya, Abang Po dan juga Pak Haris tadi yang bertanya untuk statusnya apabila di pengen dijadikan cagar budaya ya. Umurnya, terus juga ya ke dinas yang terkait ya, Bapak ya. Gitu. Di Jakarta sudah ada telepon, kita boleh angkat ya, Bang Hatma. Halo, perempat, assalamualaikum.
5: Halo, Bang Jojo, salam budaya Nusantara.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Dengan Cegu Ria.
1: Iya, silakan.
5: Halo.
2: Iya.
5: Di Padang.
2: Cegu.
5: Iya. Dengan Bang Uda yang ganteng ya. Memang kalau Bang Jojo manggil apa? Uda ganteng. Jadi aku manggilnya Uda Warman. Ya benar ya.
1: Ya, silakan Cegu. Iya.
5: Assalamualaikum juga nih buat Bapak narasumbernya, Bapak Marsal ya.
1: Silakan Cegu.
5: Silakan Bapak Marsal ya di sini. Apa nih? Dengan Cegu ya di Jakarta Selatan.
2: Ya,
5: kita
2: bicara
5: namanya pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman. Memang kalau kita bicarakan ini waktunya tidak cukup gitu loh. Bapak narasumber atau manggil Bapak aja ya?
1: Iya, silakan Cegu, langsung buat ke pertanyaannya.
5: Mau tanggapannya, cagar alam ini cagar budaya di Kota Padang ini kan sangat penting di tengah perkembangan zaman untuk menjaga identitas daerah, sumber edukasi, sejarah serta aset penggerak ekonomi wisata. Nah, Kota Padang ini memiliki ada berapa cagar budaya yang termasuk kawasan Kota Tua di Batang Arau dan Masjid Arau. Raya Gentiang. Begitu ya? Ada berapa di sana gitu kira-kira? Nah, pertanyaan pertama, yang keduanya sudah sejauh manakah peran penting cagar budaya seperti identitas kota, wisata sejarahnya, media edukasinya. Itu saja beberapa pertanyaan dari Cegu. Kasih pantun dulu, pantunnya cuma sedikit aja kok pantunnya. Kalau ucapannya salah mohon dimaafin ya. Begini pantunnya buat pantun dari Padang ya. Ucapannya kalau salah mohon dimaafin. Anek ayak di dalam kuali, bakwa santan si gula cubadak. Zaman berubah maju sekali, budaya asa jangan diubah, tujuan Cadia itu pantun Cik Gur ya. Makasih banyak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi
1: Cik Gur ya, silakan. Ini ngasih pertanyaan kayak ngasih kuis ya. Langsung. Pertanyaannya adalah gitu. Silakan direspon dulu Pak.
2: Ya. Ya, silakan Pak ada
3: ya, Pak. Ya. Ya. Nah, jadi tadi ada Cik Gu yang nanya berapa sih jumlah
2: cagar
3: bangunan
2: budaya.
3: Cagar budaya
2: Padang.
3: Ya. Sejak 98 sesuai dengan surat keputusan Wali Kota Madya nomor 3 tahun 98 tentang inventaris bangunan kolonial dan kawasan cagar budaya, Padang memiliki 74 bangunan cagar budaya.
2: 74 ya. Ya, itu tahun, yang sudah terdata ya Pak ya. Ya,
3: tahun 98.
2: Nah, 98.
3: Kemudian seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan alam 2009 dengan 7,9 skala Richter kalau tidak salah.
2: Iya ya gempa ya.
3: Gempa yang sangat dahsyat yang sampai menewaskan lebih dari 500 jiwa. Pak, banyak bangunan di Kota Padang bahkan di jalur gempa yang ada di Sumatera Barat ini sampai ke Maninjau, Pariaman segala macam ya. Itu akhirnya dari 74 ini menyisakan menjadi 52 bangunan.
2: 52 yang tinggal ya.
3: Yang tinggal.
2: Berarti berapa persen ya? Hampir setengah ya.
3: Hampir setengah. Nah, tentunya Padang mesti mengkaji ulang kembali. Bagi yang telah musnah, otomatis statusnya mesti dihapuskan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Iya, iya, iya. Ya. Tapi kalau masih ada tinggal-tinggal bekasnya enggak bisa diselamatkan juga, Pak. Artinya tetap
3: masih bisa diselamatkan. Bisa. Ya. Cuman itu kan ada akhirnya muncul berbagai persepsi kalau seandainya agak pun tunggul atau masih ada, ini masih dianggap sebagai bangunan cagar budaya, otomatis di sekitar setitik yang masih menyisakan ini logikanya kan tidak bisa diapa-apa kan?
2: Iya. Tidak ada visualnya ya gitu ya.
3: Iya, kan enggak ada. Tapi berarti kan kita kaku dalam memahami undang-undang. Jadi dalam memahami cagar budaya, kita berada di dua sisi. Kita akan menyelamatkan fisiknya atau akan menyelamatkan nilainya.
2: Baik.
3: Nah, contoh. Misalnya kayak Rengas Dengklok. Tempat di mana Soekarno-Hatta pernah diculik oleh para pemuda supaya segera untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kemudian atau bisa jadi kayak rumah tinggalnya Bung Hatta yang ada di Bukit Tinggi.
2: Ya kan? Rumahnya kah atau nilainya kah? Ya. Itu ya.
3: Itu kan saya dapat informasi dari kawan-kawan. Tidak satupun lagi bangunan yang asli.
2: Maksudnya yang asli dulu ya?
3: Iya, enggak ada lagi.
2: Sudah direhab semua.
3: Tapi ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Kenapa? Karena ada tokoh penting di sananya.
2: Tapi apakah boleh, Pak? Sebuah cagar budaya itu direnovasi dengan menghilangkan ciri khasnya itu?
3: Kalau seandainya faktor alam boleh. Kita kan tidak bisa kehendak melawan alam.
2: Tapi seperti yang bilang tadi, rumah Bung Hatta tidak ada lagi yang persis seperti awalnya.
3: Iya.
2: Nah, berarti kan direhab manusia, bukan direhab alam.
3: Iya, tapi kan ada nilai pentingnya.
2: Oke,
3: berarti kalau ada jadi ada lima syarat untuk sebagai cagar budaya ini kan ada lima. Jadi kita di sana itu kan pertama 50 tahun mewakili masa gayanya, kemudian ada nilai penting karakter bangsa di sana.
2: Nilai penting karakter
3: bangsa. Jadi kita tidak bisa berpegang kepada satu pasal kemudian mengatakan ini tidak boleh dan segala macamnya. Ya, banyak kejadian-kejadian seperti itu di
2: bukankah bagian dalamnya saja boleh dirubah, Pak? Tapi bagian luarnya visual terlihat dari luar harus tetap sama, enggak begitu enggak?
3: Iya. Ya. Memang fasadnya tidak boleh diubah.
2: Ah, itu dia.
3: Struktur intinya tidak boleh diganti.
2: Berarti yang boleh dirubah itu di dalamnya ya.
3: Iya, di dalam.
2: Oh, gitu.
3: Jadi kadang kita kalau seandainya kita berpegang mati-matian ke undang-undang cagar budaya ini sebagai pemerintah yang memegang regulasi, kita kewalahan juga. Kenapa kewalahan juga? Kenapa kewalahan? Ketika pemilik bangunan dia menuntut haknya karena bangunannya telah ditetapkan cagar budaya. Kadang-kadang di sini dilemanya. Pemerintah belum memiliki regulasi tentang SK Wali Kota mengenai pemberian kompensasi atau keringanan membayar pajak dan segala macamnya. Dan itu butuh proses. Kemudian ditambah butuh kemauan kita untuk menyediakan sekian dari APBD yang akan kita berikan kompensasi kepada pemilik bangunan. Nah, itulah solusinya ketika telah menjadi peringkat kota, kemudian menaik menjadi provinsi, ya kan, kemudian menaik menjadi nasional, kan ada penilaian-penilaiannya. Nah, ketika menjadi provinsi, bisa jadi kita beranggapan di provinsi anggarannya lebih lebih banyak. Kemudian apakah di nasional melalui APBN anggarannya lebih banyak di Kementerian Kebudayaan? Lagi kayak sekarang ini Menteri kita Bapak Pak Dizon ini sedang gencar-gencarnya mencari semua bangunan cagar budaya, situs, struktur atau kawasan supaya ini diusulkan secepat mungkin dalam tanda kutip menjadi statusnya nasional. Sebab kalau sudah statusnya nasional, ini menjadi tanggung jawab dari nasional melalui APBN-nya.
2: Ya, ya, ya, baik, baik.
3: Dan upaya lagi dari pemerintah saat ini kan melalui ada namanya FBK, Fasilitas Bantuan Kebudayaan, ada yang namanya Indosiana, ada yang namanya Indosiraya, ya, ya kan? Ini kan bagian upaya dari pemerintah untuk mengatasi persoalan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Baik.
2: Nah, ini menyambung ke pertanyaannya Cik Guriah yang kedua nih, Pak, ya, sesuai banget dengan topik kita ini. Pentingnya cagar budaya sekarang untuk zaman sekarang ini. Kita bahas juga, Pak. Apa sih sesungguhnya pentingnya cagar budaya itu bagi generasi hari ini gitu, Pak?
3: Memang kalau seandainya kita bicara penting dalam konteks ekonomi saat ini, ya kan? Kita pasti akan melihat enggak ada gunanya bangunan cagar budaya. Ya kan? Bahkan lebih bagus kita bikin bangunan yang baru, ada pasti keuntungan secara finansialnya, bikin ruko, kita bisa jualan di sana, bikin sesuatu bisa bikin rumah makan atau tempat kos dan segala macamnya, ya kan? Tapi kita akan mesti memikirkan juga harga diri dan karakter bangsa ini. Jadi ini pengalaman, saya pernah ke suatu rumah tua, rumah Kajang Padati namanya, di wilayah Padang ini.
2: Iya, Kajang Padati.
3: Ya, rumah Kajang Padati ini kan
2: itu rumah Gadang ini, Pak, ya?
3: Ya, rumah Gadang. Masuk rumah Indonesia. Padang untuk karakter daerah daratan.
2: Daratan. Ya.
3: Kalau di daerah pedalaman itu kan biasanya pakai lonjong.
2: Ya,
3: kalau Kajang Padati ini kan bagian atasnya kayak pelana memanjang, pelana kuda kayaknya. Nah, saya pernah ngomong sama yang mak datuknya,
2: iya.
3: Ya kan? Dia pun bertanya kayak gini,
2: Pak, pimpinan kaumnya, ya,
3: saya ingin menghancurkan bangunan ini, Pak, sebab ini berada di jalur akan menuju ke Kampus Sunan. Kalau saya bikin rumah bertingkat sekian petak, otomatis kan setiap bulannya berapa masukan itu, ya kan? Tapi saya bilang kayak gini, mak datuk, kalau seandainya nanti mak datuk punya cucu, punya anak, mereka merantau ke Jawa, ke luar negeri, kebetulan di sana mereka ditanya kampung halamannya di mana, di Padang, otomatis dia akan tanya mana bukti dia punya kampung halaman. Nah, ketika dia pergi ke Jawa, dia melihat Borobudur, kemudian dia pergi ke Bali, atau bisa jadi dia pergi ke luar negeri misalnya, ya kan, ingat dia akan kampung halamannya. Tapi ketika dia sampai, akan dia sampaikan, dia tidak bisa menceritakan bahwa di kampung halamannya masih ada sawah, masih ada rumah gadang dan segala macamnya. Jadi mana yang akan kita utamakan? Penghargaan akan nilai warisan atau akan nilai ekonomi saat ini?
2: Iya. Terutama lebih identitas, ya, Pak, ya. Anda mengaku orang Padang, gitu, ya. Nah, ini mana buktinya nih Anda orang Padang? Oke, itu pentingnya.
3: Jadi, Pak, memang kalau bisa bicara masalah cagar budaya, saya sampai saat ini tidak bisa memberikan statement yang satu tambah satu itu mesti dua. Jadi ada, memang ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, ya kan? Yang penting kita berada di dua pilihan, menyelamatkan fisiknya atau menyelamatkan nilainya.
2: Oke.
3: Ketika kita berhadapan dengan persoalan yang sangat rumit dan krusial, gitu.
2: Iya. Baik. Baik, pendengar Suara Budaya Nusantara, ya, kita masih dalam topik pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman, ya, karena memang zaman seperti kita lihat sekarang ini, ya, Pak, ya, banyak yang update setiap hitungan menitnya, update nih, update atau update gitu, ya. Nah, akhirnya yang identitas oldies ini bisa ketinggalan. Nah, ini penting sekali kita apungkan lagi persoalan cagar budaya ini, ya, di tengah perkembangan zaman. Baik, Bang Jo, itu yang jawaban untuk Cik Guriah. Masih ada di Jakarta, barangkali di Padang belum nih?
1: Di Jakarta ada beberapa WhatsApp yang mau kita baca. Ini kita langsung rapil aja kali, ya, Bang, ya, karena udah mepet juga waktunya, sudah menit 50. Ini yang ini berikutnya dari Bang Orik di Jember. Ada berapa jumlah cagar budaya yang ada di Kota Padang? Tadi sudah disebutkan beberapa ya. Terus juga kemudian adakah upaya dari lembaga terkait dan juga ya di sana dalam mengenalkan dan merawat cagar budaya kepada generasi muda sekarang seperti itu dari Bang Orik di Jember. Terus juga ada Ibu Linda Idris di Kedoya. Apa namanya, mau nanya dulu zaman perang ada jam gadang kah, di tahun berapa jam gadang itu berdiri? Ini berbeda dari itu tapi sama ya, ini kan jam gadang juga termasuk khasnya di Padang ya Bang ya. Terus Bukit juga di Bukit Tinggi. Terus juga ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Mau nanya tentang Maninjau Kabupaten Agam, apakah sudah ada cagar budayanya dan apa keunggulan dari Maninjau ini katanya. Terima kasih. Terus satu lagi ini jauh dari Ternate. Ini adakah kendala atau tantangan dalam melestarikan cagar budaya yang ada sekarang di sana di era modern ini? Gitu. Silakan.
2: Baik.
1: Agak banyak ya, Pak.
2: Kalau pepatah orang Minangnya ini sekali rego dayung apa ya?
1: Betul.
2: Dua tiga pulau Talabau itu Bang Jo. Jadi di Padang itu ada pepatah, sekali rego dayung, dua tiga pulau terlampaui gitu.
1: Iya.
2: Jadi sekali jawab semuanya kejawab. Oke, silakan Pak.
3: Jadi yang pertama tadi apa?
2: Iya, yang pertama itu dari
1: Bang Orik.
2: Orik ya.
1: Di Jember.
2: Apa upaya lembaga terkait dalam pelestarian di Kota Padang khususnya Sumatera Barat umumnya mungkin gitu ya. Terus ada dari Bu Idris ya. Ada jam gadang. Nah, soal jam gadang, walaupun itu di Bukit Tinggi Pak, kan di Padang tapi paham juga sedikit sedikit banyaknya gitu ya. Terus
3: dan Maninjau.
2: Bu Dewi, cagar budaya yang dari Maninjau ya. Dan apa sih kelebihannya Maninjau itu? Budayanya, silakan.
3: Ya, jadi tadi yang pertama ya.
2: Ya.
3: Apa
2: upaya lembaga terkait?
3: Ya, apa upaya lembaga yang terkait? Sampai saat ini Pemko Padang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian di bawahnya ada bidang kebudayaan, melalui THCB-nya, kita saat ini lagi konsen untuk melakukan revisi terhadap sisa dari 74 yang kena gempa pada tahun 2009. Jadi kalau seandainya dulu penetapan bangunan cagar budaya ini dikelompokkan rondongan dalam satu SK ada 74.
2: Oh, gitu.
3: Ya.
2: Sekarang masing-masingnya.
3: Sekarang satu bangunan satu SK.
2: Oh.
3: Jadi dari 52 ini kita sudah menetapkan sebanyak 9 bangunan cagar budaya. Nah, kemudian konsentrasi keseriusan Pemko Padang, kita kan sudah memiliki namanya Badan Pengelola Kota Tua. Ya, kita sudah punya badan pengelola kota tua yang sekretariatnya ada di Pasar Mudi atau Pasar Gadang di Gedung Juang.
2: Iya.
3: Nah, kemudian bentuk lain lagi nya, kita juga punya kawasan kota tua tidak kalah dengan Jakarta. Kalau malam itu banyak atraksi kesenian di sana. Iya.
2: Itu untuk menarik masyarakat ya.
3: Iya.
2: Biar melihat kota tua seperti
3: kan
2: apa.
3: Karena ada kafe-kafenya. Ya, memang itu. Ya.
2: Kemudian jam gadang itu Pak, gimana?
3: Kalau jam gadang mungkin saya titip jawabannya, kan kemarin ini peringatan 100 tahun, ya kan? Itu kan jam gadang memang sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, ya kan? Peringatan 100 tahun ini otomatis kan bagian dari pelestarian cagar budaya, bagian menunjukkan kebanggaan kita bahwa kita juga punya jam gadang. Nah, dengan datangnya pengunjung.
2: Tapi pertanyaannya masih sama nggak dengan tahun Belanda dulu?
3: Masih sama.
2: Ya,
3: masih sama. Okay. Kalau saya melihat dari perkembangan foto-fotonya masih sama. Kemudian Maninjau tadi.
2: Ya, Maninjau.
3: Apa yang dibanggakan? Di sana Maninjau kan ada Hamka.
2: Rumah Buya Hamka.
3: Ya, kita nggak tahu. Saya nggak tahu juga apakah rumah Buya Hamka ini sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Tapi saya dapat informasi bangunan rumah Buya Hamka ini sudah dijadikan pustaka Buya Hamka.
2: Iya, pustaka Buya Hamka.
3: Ya, nah kemarin ini ada sebuah bangunan rumah tua yang ada di Maninjau. Ini mendapat bantuan rehab dari UGM kalau nggak salah. Dari UGM. Jadi dari UGM sana dia memberikan bantuan
2: ke Maninjau.
3: Ke Maninjau.
2: Okay,
3: nah, ini otomatis kan akan menaikkan jati diri masyarakat Maninjau. Kemudian bisa menjadi sebagai objek wisata nantinya.
1: Siap. Dan untuk pertanyaan terakhir mungkin Pak Marsaleh.
2: Iya, baik ya. Pertanyaan terakhir ya. Itu dia cagar budaya Maninjau tadi.
1: Yang terakhir itu dari Mama Linda Idris di Ternate. Ya, itu tadi apakah ada kendala dan tantangan untuk melestarikan cagar budaya yang ada di Padang sekarang di era modern? Dan sekarang mungkin bisa langsung closing statement kali ya Pak Marsale ya, karena sudah menit 57.
2: Iya, silakan Pak Marsale.
3: Ya, memang kendalanya kita banyak sisi ya, kita mengalami kendala. Pertama kita kita tidak bisa memastikan apakah masyarakat memiliki kesadaran akan cagar budaya, ya kan? Sebab dari segi pemerintah kita sudah siap dengan regulasi dan segala macam ya. Bahkan di segi pemerintah pun bukan tidak ada kelemahan. Bidang kebudayaan masih melekat dan gabung dengan tupoksi yang lain, misalnya kayak pendidikan dan kebudayaan. Padahal kan pendidikan dan kebudayaan di satu sisi memang kebudayaan memang ditujukan untuk membentuk karakter siswa. Tapi kan tidak semua materi kebudayaan bisa dikaitkan dengan masalah pendidikan.
2: Harusnya bersendiri gitu, Pak.
3: Sendiri. Di atas saja kita kementerian sudah pisah. Mungkin itu salah satu kendala, atau mungkin dari segi penganggaran atau pendanaannya. Siap tidak?
2: Apalagi di tengah efisiensi sekarang ada ya. Baik Pak, dan seperti permintaannya Bang Jo tadi, karena memang sudah lewat 57 menit ya, mendekati penghujung. Closing statement-nya silakan Pak.
3: Jadi saya sudah menyiapkan sebuah closing statement. Waktu mau kesini tadi. Jika bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, maka bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang mampu melestarikan warisan budayanya. Jadi ada sebuah kalimat menggantung di dalam sesudah itu, dan Indonesia memiliki keduanya.
1: Kalau gitu Pak Marsale, terima kasih Pak Marsale untuk pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa mencerahkan kita untuk tetap menjaga cagar budaya yang ada di setiap daerah kita masing-masing ya, Bangko pendengar Perompat ya. Dan terima kasih juga buat Bang Hat Warman di siang hari ini, perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang semuanya, sehat-sehat.
2: Terima kasih semuanya.
6: Jakarta. Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
7: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.

Bang Saudara, pengawasan yang efektif menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kualitas pelayanan kenotariatan. Di balik setiap akta yang diterbitkan notaris, terdapat mekanisme pembinaan dan pengawasan yang memastikan jabatan tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, serta prinsip profesionalitas. Sistem pengawasan yang berjalan dengan baik pada akhirnya menjadi bagian dari upaya menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat. Sebagai bagian dari penguatan sistem tersebut, kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku melaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan pengganti atas antar waktu dan anggota majelis pengawasan daerah notaris kabupaten kota provinsi Maluku periode 2026 hingga 2029. Pelantikan yang dipimpin kepala kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Syahri ini berlangsung di aula kantor wilayah pada lantai 4 pada Senin 27 Juli 2026. Pelantikan pengganti antar waktu ini menjadi bagian dari komitmen kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku untuk memastikan tata kelola pembinaan dan pengawasan notaris tetap berjalan secara berkesinambungan. Dengan kelembagaan yang kuat dan sinergi yang terus terjaga, pelayanan kenotariatan di Provinsi Maluku diharapkan semakin profesional, akuntabel, dan mampu memberikan kepastian hukum yang lebih baik kepada masyarakat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Bah saudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Penerus setamaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: aku dapat.
1: Hi, habis ya.
2: Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: Dan saudara, anggota Ombudsman Republik Indonesia Fikri Yasin berharap Provinsi Maluku mampu menembus 3 besar nasional dalam penilaian pelayanan publik. Harapan tersebut disampaikan saat entry meeting penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 di kantor Gubernur Maluku pada Senin 27 Juli 2026. Fikri menegaskan bahwa penilaian maladministrasi bukan sekedar mengejar peringkat, melainkan bertujuan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, pelayanan yang berkualitas harus dibangun dengan integritas serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Ia menilai seluruh pemerintah daerah perlu memanfaatkan proses penilaian sebagai kesempatan memperbaiki tata kelola pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Melalui penilaian tahun 2026, Ombudsman berharap seluruh penyelenggara pelayanan publik di Maluku semakin meningkatkan kualitas layanan, memperkuat akuntabilitas dan menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Basudera, batu pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, batu pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan batu pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari batu pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Bang Saudara, masuknya SMA Siwal 5 Ambon dalam program Garuda Transformasi mendapat apresiasi dari DPRD Maluku. Program tersebut dinilai menjadi peluang besar untuk meningkatkan mutu pendidikan, sehingga perlu didukung dengan penguatan anggaran yang cukup dari pemerintah daerah. Ketua Komisi 4 DPRD Maluku, Saudara Tol, menyatakan status SMA Siwal 5 sebagai bagian dari Garuda Transformasi menjadi bukti bahwa sekolah tersebut memiliki potensi untuk berkembang menjadi salah satu sekolah unggulan nasional. Namun pencapaian itu harus diikuti dengan dukungan pembiayaan yang memadai agar program dapat berjalan optimal. Ia juga menilai alokasi dana dari pemerintah Provinsi Maluku sebesar 6,5 miliar untuk biaya operasional makan dan minum para siswa belumlah memadai, sehingga diharapkan ada penambahan pada APBD tahun 2026. SMA Siwal 5 yang memiliki asrama untuk menampung siswa ini memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul, termasuk membuka peluang bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang setiap universitas terbaik di dunia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

buat saudara semua. Don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit buat saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

Rompata FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia, Bas Saudara masih di Dandut Nusantara. Saat ini masih terus menghiasi ruang dengar Bas Saudara dengan hiburan lagu-lagu dandut yang terus kita kasih for Bas Saudara dan semua. Dan seperti biasa ya di saat ini ya, terus buat Bas Saudara umat

terus kasih lagu-lagu dangdut dan juga informasi buat menemani bapak saudara. Selamat sore menjelang malam ya buat bapak saudara yang saat ini baru saja bergabung dengan Ketot di

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan solat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Di tengah kesibukan bekerja, belajar dan menjalani aktivitas sehari-hari, jangan biarkan waktu berlalu tanpa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah kewajiban, tiang agama dan penenang hati bagi setiap muslim. Jangan tunda salat karena pekerjaan, jangan abaikan azan karena kesibukan. Luangkan waktu sejenak untuk memenuhi panggilannya, karena keberkahan hidup dimulai dari ketaatan kepada Allah. Mari jadikan salat tepat waktu sebagai kebiasaan dan prioritas dalam hidup kita. Ingat, kesuksesan sejati bukan hanya tentang dunia, tetapi juga bekal untuk akhirat. Jangan tinggalkan salat, karena salat adalah cahaya kehidupan.

Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah, kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan burung-burung mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 41.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
2: Pak Saudara, Universitas Patimura terus mendorong lahirnya wirausahawan muda melalui workshop program mahasiswa wirausaha tahun 2026 yang digelar di salah satu hotel di Kota Ambon. Kegiatan tersebut diikuti mahasiswa dari berbagai fakultas dengan mengusung tema mahasiswa wirausaha inovatif, kreatif, dan berdaya saing membangun ekonomi bangsa. Rektor Universitas Patimura, Profesor Dr. Freddy Oyukabisi menyatakan program mahasiswa wirausaha merupakan langkah strategis untuk membentuk lulusan yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha. Menurutnya, mahasiswa perlu memiliki karakter kewirausahaan agar siap menghadapi tantangan dunia kerja dan bersaing global. Ia menilai keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik, melainkan juga cara berpikir, bertindak, dan berkomunikasi. Karena itu, mahasiswa didorong memanfaatkan masa kuliah untuk menghasilkan karya, kreativitas, dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Ya, baik Mas Saudara, saat ini Ketong Saudara di pukul 19 lebih 5 menit dan Ketong ada di acara Pustaka Maluku di mana Pusat Pengetahuan Kebudayaan Maluku akan menghiasi ruang dengar Mas Saudara dan semua dengan beragam informasi yang sudah Ketong siapkan dalam bentuk paket terkait dengan budaya tradisi yang ada di Maluku dan sekitar.

Katreji yang dikenal sebagai tari pergaulan ini umumnya dibawakan di beberapa acara besar, seperti pernikahan adat, penyambutan tamu, serta upacara pelantikan kepala desa, gubernur, dan bupati. Selain itu, tari tradisional ini juga memiliki keunikan tersendiri dibanding tari-tari tradisional Maluku lainnya, karena merupakan hasil perpaduan dua budaya, yaitu budaya Eropa atau Belanda dan Portugis, dengan budaya Maluku. Tari Katreji dibawakan oleh sekitar 12 penari pria dan wanita yang berpasangan dengan ekspresi ceria dan bersemangat. Para penari tersebut tentunya mengenakan kostum tradisional Maluku dengan balutan kebaya dan rok panjang untuk wanita, serta satu pasang baju dan celana berwarna

Bersahabat dengan alam lewat tradisi Sigovingolo adalah wujud ungkapan syukur masyarakat Jailolo Halmahera Barat atas berkah alam nan indah. Barisan pantai yang cantik, air laut yang jernih, dan potensi bawah laut yang kaya memberikan kebanggaan khusus bagi penduduk Jailolo. Sigovingolo di Teluk Jailolo bertujuan untuk membersihkan batin dan menciptakan harmoni antara manusia dan alam. Ritual ini dilakukan dengan jalan menaiki perahu kora-kora yang telah dihiasi bendera warna-warni dan janur dari pelabuhan Jailolo, berpakaian adat Jailolo, diiringi musik tifa, gendang dan gong dalam arak-arakan menuju Pulau Babua, tempat makam leluhur yang dipercayai sangat keramat. Sigovingolo dengan niat dan batin yang tulus oleh masyarakat Jailolo bertujuan meminta izin para leluhur dan alam untuk memulai festival.

0: Maluku terkenal karena keindahan alamnya yang unik serta kulinernya yang sungguh menarik untuk dicoba. Selain terpesona pada keindahan alam Maluku, wilayah di timur Indonesia ini juga memiliki budaya khas yang mungkin tidak ada di daerah lainnya di Nusantara. Tahuri misalnya. Tahuri merupakan alat musik berbahan dasar kerang atau kulit bia, hasil laut yang cukup terkenal di Maluku. Awalnya, kulit bia hanya dijadikan sebagai kerajinan tangan. Tapi atas gagasan dari Letkol G. Latumahina, gubernur keempat di Maluku saat itu, kulit bia dibuat beralih fungsi dari sekedar hiasan menjadi alat musik yang endemik dari Maluku. Ide Letkol Latumahina disambut baik oleh Domingus Paulus Horhoru, seorang pemimpin orkes suling. Mereka berdua menyadari bahwa tahuri bisa menjadi alat musik yang menggambarkan jati diri Maluku. Maka, dimulailah pencarian kulit bia hingga ke Somlaki, Dobo, Aru, dan Banda. Kulit bia yang sudah didapat, kemudian siap dijadikan alat musik oleh masyarakat sekitar. Proses pembuatan alat musik itu terbilang sederhana dan sangat alami. Cukup dengan melubangi kulit bia, maka nada akan keluar ketika ditiup. Semakin kecil ukuran kulit bia, maka suara yang dihasilkan akan semakin nyaring. Ukuran lubang juga sangat mempengaruhi suara yang dihasilkan oleh tahuri. Namun, untuk memastikan bahwa tahuri telah memiliki nada yang pas, harus dicoba beberapa kali terlebih dahulu. Biasanya, untuk menemukan nada dasar, suara tahuri akan didampingi dengan alat musik lain seperti suling. Tahuri pada awalnya dipakai di negeri-negeri adat dan tahuri ini dulunya diberi nama hooper. Dulunya, tahuri ini ketika ditiup di suatu gunung, maka akan terdengar suara balasan yang sama dari beberapa gunung di sebelahnya.
1: Tahuri itu yang dibilang tahuri dulu dibilang uper. Ya, mungkin ada di kampung-kampung lain istilahnya lain atau musifu itu biasa tahu, mereka cuma tahu uper. Nah, uper ini waktu Panglima Latumahina dulu almarhum naik di negeri Tua Hutumuri, lalu orang tua-tua Hutumuri bikin sajian, taruh sajian untuk orang tua-tua yang almarhum yang sudah meninggal. Lalu salah seorang namanya Bapak Jou tiup uper. Nah, waktu tiup ada belasan dari lima gunung yang itu dulu orang tua Hutumuri punya tempat tinggal. Berbeda-beda. Lalu terakhirnya nada yang terendah digabung dengan tipa bunyi, tutup buang bunyi, lalu uper berbunyi. Nah, Bapak Latumahina bilang, Onggo, beta pembapak nama Domingus almarhum. Onggo, itu Onggo dong selalu orang di gunung-gunung yang itu, di empat gunung tuh, untuk dorang tiup uper. Dan Bapak bilang, tidak Pak, itu orang halus, orang yang sudah meninggal. Kok bunyinya berbeda-beda? Ada yang nyaring, ada yang menengah, ada yang terendah, dan tutup buang tadi tuh, yang last day. Lalu Bapak bilang, kalau yang dari yang terendah tuh, yang dari dan tutup buang nanti Pak, itu dari ketumpung gunung. Gunungnya nama Nusrumang. Ya. Lalu Bapak Latumahina bilang per Papa, Onggo, ketum bikin musik tradisional asli Maluku. Lalu Papa bilang, susah Pak, kulit bianya yang susah. Kulit bia susah. Lalu Bapak Latumahina bilang, saya yang tanggung. Nah, beliau pesan dari Tenggara 25 karung kadu itu. Lalu bawah masuk di Ambon, di pelabuhan Keterang dari Hutumuri yang diangkat akan dari pelabuhan Ambon. Bawa ke Bapak Ratu Maina punya rumah, lalu Papa saya bersama anak-anak Hutumuri termasuk saya waktu itu ikut di Bapak Ratu Maina punya rumah, lalu mulai lubang. Ya, Papa taruh tanda. Lalu kakak-kakak tu dong mulai lubang. Jadi beta tu cuma dan limar bundar untuk bikin bundar lubangnya saja itu.
0: Kahuri sendiri sudah ada dari tahun 1958 yang dipakai di setiap negeri, khususnya di Baileo, untuk memanggil para datuk-datuk ketika akan mengadakan pertemuan di dalam negeri. Kahuri dari Maluku juga pernah dipakai di Jakarta tahun 1963 pada saat acara pembukaan Ganevo.
1: Tahun 58 waktu itu, saya ingat saya. Tahun 58 saya sudah kelar. Lalu keturang latihan Bapak Ratu Maina mau semua orang di Timur nih yang latihan, bukan Hutumuri saja. Lalu ambil dari Hutumuri yang terbanyak waktu itu. Rutung 3 orang, Lehari 3 orang, Ukurila 3 orang, Kilan 3 orang, ada yang 5 orang. Hatalai siap dengan biola oleh Kacih Hayanusa. Sedang Amahusu, betul lupa nama, yang siap tifa dan tutup buang kayu. Nah, lalu orang latihan di Bapak Ratu Maina punya rumah di Jalan Naika Soya itu. Itu di situ, untuk dulu tinggal situ. Latihannya di situ. Tahun 62 masuk ke 63, itu ketua di Jakarta pembukaan Ganevo Istora Senayan dengan nama Pelanyong dari Ambon, dari Maluku. Itu saya sudah pulang itu, lalu kulit biangnya waktu itu waktu ombak, jadi saya bisa pulang ke Hutumuri, titip di Amahusu. Lalu ambil pulang di Hutumuri selama 1 tahun lebih, akan tidak kulit biangnya tidak berkembang di Amahusu. Lalu Bapak Ratu bilang, "Onggo, segera ambil kulit biang dari Amahusu pulang ke Hutumuri, karena itu bisa dapat dari gunung, dari negeri tua Hutumuri." Ketum bawa pulang, lalu bisa Papa mulai pimpin, Pak. Papa pimpin sampai tahun 78 baru bisa pimpin sampai sekarang, Pak. Kalau dulu kulit biar itu dipakai dulu di sini untuk bunyi lonceng gereja, dipakai bunyinya berapa kali, untuk orang mati berapa kali, kalau untuk perang itu juga berapa kali, ada tanda-tandanya dari kulit bia baru tiba jalan. Biasa untuk masyarakat cuma pakai 1 buah saya di Baleu, tiupnya di Baleu begitu. Pakai pertemuan pakai itu uper tanda berapa kali. Oh, ini ketua rapat di Baleu, musyawarah di Baleu. Sesudah tahun 65 beta berangkat ke Seram untuk cari tahu kulit bia ini nama apa, karena dia bawa dari laut. Nah, beta sampai di Seram dengan bersama Wahulu antar beta. Wahulu antar, baru beta tidur di dalam liang kulit bia. Jadi beta sentaukan pun nama. Lalu beta telah sudah pulang turun dari gunung pagi hari, beta tanya per Wahulu, itu turun tidur tadi di situ, itu kulit bia. Lalu, iya, itu bukan kulit bia, Tuahuri. Itu Tuahuri. Lalu beta bawakan turun sampai di sini, beta ganti yang ketemu nama Pelanyong kayak ini nih dengan musik kulit bia dari Hutumuri diganti dengan Tuahuri sampai sekarang, Pak.
0: Tuahuri saat ini tidak hanya dipakai untuk acara-acara adat di dalam negeri. Saat ini, Tuahuri juga sudah dipakai untuk melatih generasi muda membawakan lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu daerah, dan juga lagu-lagu rohani. Sebagai upaya pelestarian, Tuahuri pun dimainkan bersama orkestra dengan beberapa alat musik khas Maluku lainnya serta instrumen modern. Pemain orkestra biasanya melibatkan generasi muda agar kehadiran Tahuri terus terjadi.

Tari Katreji yang dikenal sebagai tari pergaulan ini umumnya dibawakan di beberapa acara besar seperti pernikahan adat, penyambutan tamu, serta upacara pelantikan kepala desa, gubernur, dan bupati. Selain itu, tari tradisional ini juga memiliki keunikan tersendiri dibanding tari-tari tradisional Maluku lainnya. Karena merupakan hasil perpaduan dua budaya, yaitu budaya Eropa atau Belanda dan Portugis, dengan budaya Maluku. Tari Katreji dibawakan oleh sekitar 12 penari pria dan wanita yang berpasangan dengan ekspresi ceria dan bersemangat. Para penari tersebut tentunya mengenakan kostum tradisional Maluku dengan balutan kebaya dan rok panjang untuk wanita serta satu pasang baju dan celana berwarna putih untuk penari laki-laki.

Keragaman budaya Indonesia memang tidak akan pernah ada habisnya. Mulai dari acara adat, makanan, tradisi, hingga pakaian adat merupakan kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Salah satu kebudayaan yang secara jelas dapat langsung dilihat dan menjadi ciri khusus dari satu suku adalah pakaian adat. Pakaian adat Maluku adalah salah satu yang menarik dengan nilai estetis dan filosofis tinggi. Dan sebenarnya tidak hanya satu jenis, karena tiap wilayah di Maluku mempunyai ciri tersendiri. Pakaian adat ini sebenarnya terlihat cukup sederhana, namun tetap berkelas dan memiliki corak yang menarik. Pakaian adat ini dikenal dengan nama baju cele atau kain salele. Ciri utama baju cele ini adalah motif garis-garis yang membentuk kotak-kotak kecil. Kain ini cukup tebal, namun tetap nyaman untuk digunakan sehari-hari. Bagi wanita, biasanya baju cele dikenakan dengan kombinasi bagian lain seperti kain sarung yang warnanya tidak terlalu jauh beda ataupun dengan kebaya yang menjadi ciri khas pakaian wanita Indonesia. Bagi kaum wanita, ada beberapa hal lain yang menjadi pelengkap pakaian adat ini. Yang pertama adalah konde. Sebenarnya, konde yang dipakai adalah konde yang serupa dengan konde di Jawa pada umumnya. Hanya saja, terdapat beberapa perbedaan pada aksesoris pendukung konde. Tusuk konde yang terbuat dari atau menyerupai emas dan perak disebut haspel. Aksesoris ini juga dipadukan dengan kakuping sejumlah 4 buah dan berbentuk seperti kembang. Tidak lupa sisir konde diletakkan pada bagian tengah konde. Terakhir adalah bunga ron dilingkarkan pada konde dan biasanya terbuat dari gabus. Hal menarik berikutnya yang terdapat pada pakaian adat wanita adalah kain lenso. Kain ini sebenarnya adalah kain sapu tangan yang diletakkan di pundak sebagai aksesoris pakaian. Biasanya kain lenso direkatkan dengan menggunakan peniti. Pakaian adat ini tetaplah bernilai budaya tinggi dan merupakan perwakilan dari budaya Maluku secara keseluruhan. Biasanya pakaian adat ini dipakai pada upacara-upacara adat seperti cuci negeri, panas bela, atau pelantikan raja di suatu kampung. Tetapi tidak jarang juga masyarakat menggunakan baju cele ini dalam acara-acara keluarga seperti perkawinan ataupun aktivitas rutin lainnya.

Kamboti adalah alat tradisional berbentuk bakul yang terbuat dari daun kelapa. Cara buatnya, daun kelapa dilepas tulangnya, kemudian daun kelapa itu dianyam sampai berbentuk yang dinamai kamboti atau bakul. Kamboti ini biasa dipergunakan oleh petani sebagai tempat mengisi hasil-hasil kebun seperti keladi, singkong atau kasbi, serta cengkeh dan pala. Alat tradisional ini masih terus dipergunakan terutama di negeri-negeri atau pedesaan.

0: itulah hentakan kaki dan suara para penari saat membawakan tarian cakalele yang menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Provinsi Maluku terkenal dengan berbagai budaya warisan leluhur. Salah satunya Parang Salawaku yang menjadi simbol keberanian orang Maluku. Indonesia kaya akan seni dan kebudayaan, termasuk senjata tradisional. Seperti di Maluku, memiliki beragam senjata tradisional, salah satunya adalah Parang Salawaku. Parang Salawaku yaitu sepasang senjata tradisional yang terdiri dari parang atau pisau panjang dan salawaku atau perisai. Pada masa lalu, senjata ini digunakan untuk berperang. Selain itu, Parang Salawaku juga dapat kita jumpai pada lambang pemerintah kota Ambon. Bagi masyarakat setempat, parang dan salawaku adalah simbol kemerdekaan rakyat. Parang dan salawaku memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau dan lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang dipergunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Parang bertindak sebagai senjata. Hal ini digunakan sebagai senjata untuk melakukan penyerangan terhadap lawan, sedangkan salawaku digunakan sebagai perisai yang berfungsi untuk menahan serangan lawan. Senjata tradisional ini digunakan pada saat menari cakalele. Tarian tersebut menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Parang di tangan kanan penari melambangkan keberanian, sementara salawaku di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Hal yang membuat senjata ini unik dan estetis ialah terdapat ukiran-ukiran bermakna khusus yang terbuat dari kulit kerang laut. Ukuran parang dan salawaku sangat bervariasi tergantung postur badan sang penari. Senjata parang terbuat dari bahan besi yang keras berukuran 90 sampai dengan 100 cm. Tetapi ukuran itu bisa disesuaikan dengan tinggi badan si pemilik sehingga ukurannya sangat beragam. Senjata ini terbuat dari bahan besi yang keras kemudian ditempa. Kepala parang terbuat dari kayu keras seperti kayu besi atau kayu gupasa seperti halnya gagang parang. Sedangkan salawaku terbuat dari kayu. Sebagai penghias dilapisi pernak-pernik khusus yang diberi motif dan bahannya terbuat dari kulit kerang laut. Itu artinya salawaku merupakan perisai bermotif. Namun, tak sembarang motif yang bisa digunakan, biasanya hanya motif yang melambangkan keberanian. Karena simbol ini bisa membuat penggunanya semakin memiliki keberanian yang sama ketika berperang melawan musuh.
1: Memang parang salawaku ini kan merupakan juga lambang simbol-simbol kekuatan, karenanya merupakan senjata tradisional yang dipakai dulunya ketika perang kan para pahlawan kita, pejuang-pejuang apalagi Maluku ini menggunakan ini kan parang salawak. Dan memang parang salawak ini kan melambangkan juga parangnya sebuah pedang atau yang tajam itu dia, kemudian itu melangkah kekuatan, dan kemudian juga salawakunya atau perisainya itu sebagai juga simbol untuk ya keadilan ya. Jadi ini merupakan simbol kekuatan atau juga merupakan simbol kemerdekaan bagi kita. Adanya satu kekuatan yang dilambangkan dengan salawat.
0: Demikian penjelasan Kepala Balai Pelestarian Nilai Sejarah dan Budaya Tradisional Maluku, Rusli Manorek. Menurutnya, parang salawaku ini merupakan lambang atau simbol-simbol kekuatan masyarakat Maluku. Untuk melihat senjata tradisional Maluku ini, kata Rusli Manorek, dapat disaksikan dalam tarian cakalele. Cakalele merupakan tarian khas Maluku yang menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Pada saat tarian cakalele ini, parang yang dipegang di tangan kanan penari melambangkan sebuah keberanian, sedangkan salawaku yang dipegang di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Dalam tarian cakalele ini, para penari mengenakan celana berwarna merah dan ikat kepala merah, diiringi dengan suara gendang dan juga teriakan dari para penari.
1: Dan sekarang ini kan dipakai dalam tarian cakalele. Cakalele itu kan pakan tarian perang juga ya. Nah, ini kan merupakan simbol-simbol kita. Ini kalau kita angkat itu berarti ya di mana kita sudah merdeka. Karena dengan kekuatan-kekuatan yang ada, para pria-pria Maluku ini kan dilambangkan dengan ini, dengan kekuatannya, ada pedang Salawaku ini, parang Salawaku. Nah, ini kan dilestarikan dan ini merupakan semangat untuk menjadi semangat perjuangan. Ya, saya kira akan juga memberikan motivasi dengan tarian Cakalele, dengan parang Salawaku ini kan salah satu motivasi, satu kekuatan lewat parang ini kan simbol-simbolnya seperti itu. Saya kira itu dalam penjemputan tamu juga kan seperti itu. Untuk Salawak, saya kira kita melihat karena ini kan sudah itu masih menjadi satu peralatan yang masuk dalam kelengkapan tarian. Dan tentunya ya kalau namanya sudah diangkat menjadi unsur tarian, perisainya harus bagaimana supaya bagus. Kalau unsur pedangnya saya kira masih tetap pedang yang seperti ya, yang digambar ya Patimura juga itu kan. Perkembangan peralatan itu yang pokok tidak mengurangi unsur-unsur nilainya ada saja. Arsitektik kalau dalam tarian itu kan bisa dipakai Pak, bisa dikembangkan juga kan. Tapi selama ini yang tidak menggeser unsur nilai yang ada.
0: Menurutnya, untuk menjaga dan menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya yang diwariskan leluhur, para sanggar di Maluku diharapkan dapat terus mengasah bahkan generasi muda dalam memainkan senjata tradisional Maluku itu di dalam tari Cakalele, sehingga menjadi suatu kebanggaan bagi provinsi seribu pulau ini.
1: Saya kira ini melestarikannya ini dengan adanya peralatan-peralatan ini kan salah satu bagian pemajuan kebudayaan, unsur-unsur pemajuan kebudayaan, peralatan-peralatan. Nah, ini harus diidentifikasi dan ini harus diangkat dan ini dilestarikan, dan pelestarian ini tentunya bukan hanya BPNB tetapi bagaimana strategi kebudayaan ini diangkat lewat daerah-daerah. Yang baru-baru pokok pikiran kebudayaan daerah ini harus diinventarisir, diidentifikasi. Dan siapa yang harus melestarikan. Nah tentunya ini pelestariannya kan lewat ada tarian Cakalele. Cakalele ini kan sudah otomatis menggunakan ini kan. Nah dengan ini harus dimulai dari sekolah, nantinya ada muatan lokalnya. Kemudian kita berikan nilai, ya, simbol-simbol, makna bahwa dalam tarian Cakalele dengan lambang-lambang peralatan ini akan memberikan motivasi, semangat. Bagi anak-anak sekelacing ya, nantinya ada menumbuhkan karakter, semangat, perjuangan, masih membangun kemerdekaan. Kan? Jadi ini harus dilestarikan lewat kelompok-kelompok, sanggar-sanggar yang kami juga memberikan ruang-ruang. Ini bagian kami kan memberikan ruang-ruang untuk melestarikan ada kegiatan-kegiatan. Dan di sekolah-sekolah saya kira ini harus perlu menjadi muatan lokal.
0: Selaku generasi muda, kita patut melestarikan dan menjaganya dengan baik, sehingga budaya leluhur ini ada bersama kita selalu dan selamanya. Demikian diungkapkan Frankie Taihitu, salah seorang mahasiswa di Universitas Patimura Ambon.
2: Parang Salawaku di Maluku itu kalau di zaman dulu masyarakat Maluku menggunakan parang Salawaku sebagai alat perang. Tetapi sekarang ini parang Salawaku sudah dijadikan sebagai budaya tarian. Contohnya di suku Nuaulu, parang Salawaku itu dijadikan sebagai suatu tarian atau adat tradisi dari Maluku. Jadi sebagai pemuda saya sarankan kita sama-sama melestarikan lagi budaya Maluku yang ada di Maluku.
0: Nilai-nilai sosial budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Maluku merupakan salah satu modal dasar bagi peningkatan persatuan dan kesatuan, termasuk menyemangati masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di daerah ini. Hubungan-hubungan kekerabatan adat dan budaya harus terus didorong sehingga dapat menciptakan sinergitas yang andal bagi upaya bersama membangun Maluku baru di masa mendatang. Demikian feature budaya edisi Parang Salawaku, simbol kekuatan orang Maluku. Persembahan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon. Saya Rainer Helaha, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Iya, baik Mas Dara, pantauan perempuan malam ini yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911 311 5444. Oke Mas Dara, sambil menanti yang mau bergabung, kita nikmati lagi beberapa doncian berikut ini.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan, kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati.

0: Ya, baik buat saudara Matawana Perempat yang mau bergabung, silakan di jalur telepon 0911311544. Oke, yang sudah masuk di malam ini ya, yang mau bergabung lewat WhatsApp juga boleh. Kita tunggu buat saudara dong di Matawana Perempat ya, yang mau lewat WhatsApp juga di jalur nomor WhatsApp 0813-5624-5887. Buat Mbak Saudara, malam ini Mata Wahana Perempat beta buka buat Mbak Saudara dong ya. Sesi pertama yang mau bergabung, seperti biasa Mata Wahana Perempat akan berakhir di jam 11 malam. Jadi ketemu waktu masih panjang Mbak Saudara. Oke, saat ini sudah ada yang bergabung ya. Katong sapa dulu ya malam ini dengan siapa di mana nih? Halo, Mata Wahana Perempat. Halo, Mata Wahana Perempat.
1: Iya. Malam Kakak.
0: Malam juga Kakak Rere, bagaimana kabar?
1: Kabar baik Kakak.
0: Kabar baik ya. Oke, Paso aman kah?
1: Aman Kakak.
0: Aman ya. Oke, siap. Oke, Kakak Rere lanjut.
1: Iya Kakak. Kakak beta salam ya. Beta request lagu. Ini juga kata perasaan belok dari Mary Gasper.
0: Perasaan belok, siap.
1: Ya, salam ya.
0: Siap, silakan.
1: Pertama itu salam buat Kak Ati. Selamat malam, selamat bertugas. Tuhan berkati selalu kalau pulang hati-hati di jalan. Salam buat Inika di Wonosobo. Ada Linda di rumah tiga. Ada Bunda Marni di Paso Transit. Bunda Popi di Skip. Ada Kakak Yaya di Batu Meja. Ada Mas Yono di Gemba. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bunda Natalia di Toli-Toli. Bunda Els di Kandano Pante. Ada Adik Kusir Kanaan. Adik Ereng di Malalayang. Adik Hariati di Bunaken. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bung Omi dan keluarga di Kamal. Ada Bung Stacy dan keluarga di Hatbeck. Ada Kak Jenadi di Kampung Jengke. Ada Mas Kerjasat barangnya, Mbak Tuhan di sini. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Juga buat Kakak Cinti di Keporoba dan keluarga, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Abang Dewa di Namea, Abang Reden di Tengah-Tengah, Adik Abia di Cili, Kakak Angki di Tanah Tinggi, Rasha di Batu Meja, Abang Inka di Kartan. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Ada adik ayu, baring keluarga, dan berkati.

0: Malam, selamat beristirahat Tuhan berkati kalau lagi menikmati kesempatan berkata.
1: Dadah juga Kakak Rere. Ya baik Mbak Saudara, ya Kakak Rere di seputaran Paso yang sudah bergabung dengan Beta. Oke, buat Mbak Saudara yang mau bergabung lagi silakan di jalur telepon 0911 311 544. Dan oke, sudah ada lagi di belakang Kakak Rere, ada siapa nih? Halo, Matawana Perempat.
2: Halo, Matawana Perempat, selamat malam.
1: Malam juga Fabio.
2: Iya, di
1: oke, Suli aman, Suli.
2: Aman, aman terkendali.
1: Siap. Oke.
2: Okay. Iya.
1: Bagaimana kabar? Sehat? Pak Bia sehat?
2: Kita agak perut agak apa ya? Gak enak gitu.
1: Salah makan kapan? Kalau
2: banyak minum. Itu kalau minum tuh agak berlebihan hati.
1: Oh.
2: Jadi balik kamar mandi saya bangun sentuh lagi berapa kali lagi.
1: Ayo, itu. Padahal malam itu kan kata harus maksudnya kurangi minum di malam hari toh.
2: Iya betul itu. Iya, memang harus kurangi. Cuma kita nih, ya, Itali itu belum berkelebihan.
1: Iya, betul.
2: Lu gak apa-apa, yo.
1: Oh, gak siap.
2: Oke, kita dingin juga.
1: Dingin.
2: Jadi ada dingin nih, dari Dodi.
1: Oke, siap.
2: Aku selain Kakak Rere, siapa yang sudah gabung di awal-awal, ya?
1: Masih, baru Kakak Rere.
2: Oh, oke. Kita salamnya buat Caca Ayu di Magoi. Selamat malam. Diberkati. Om Deden tengah-tengah selamat malam. Abang Dewa hujan di Namlia selamat malam juga. Pak Marcel selamat malam bos, diberkati selalu. Lalu ada Kakak Rere selamat malam Kakak Rere, Mama Mami Paso Transit juga selamat diberkati selalu. Om Stevi Hatres selamat malam, diberkati selalu. Kakak Inka Karpan, Kakak Eva di Waihong, Syari Hidayat di Talaki, selamat malam diberkati. Pak Jumaidi di Kebun Jengke, Pak Jumaidi di Kebun Jengke, Om Jeffrey di Hauru, Ibu Popi di Skip, selamat malam semuanya diberkati selalu. Di Enca, di Bentas, juga selamat malam. Linda di Gandaria, Lorong Gandaria. Ada Kakak Anca sana tinggi, Oni di Kamal. Juga selamat malam semuanya diberkati selalu. Ada juga Ibu Wija di Wonosobo, selamat malam diberkati selalu. Ada Vina dan pacarnya di Kebun Jeruk, selamat malam diberkati selalu.

0: Manado. Selamat malam, salam sehat selalu. Siapa lagi ya? Kakak Eva, Ternate. Selamat malam kakak, diberkati selalu. Ati di Pro 1 siapa yang menyiar ya?
1: Di Pro 1 ada kakak Jo.
0: Oh iya, oke. Oke, terima kasih.
1: Sama-sama Fabio. Iya, baik, Mas Saudara, sesi pertama sudah ada dua penelpon yang bergabung dan beta di sini. Ya, penelpon ketiga di belakang Fabio ada siapa nih? Halo, Mata Warna Perempat.
2: Halo, Mata Warna Perempat.
1: Iya, selamat malam ya.
2: Selamat malam.
1: Ke Eva.
2: Iya.
1: Oke, Kak Eva masih di Ternate kah? Sudi Ambon.
2: Masih belum.
1: Oh, masih belum. Oh iya, betul lah. Katanya 17 Agustus kah?
2: 15.
1: Oh, 15. Iya, berarti 17 Agustus di sini ya?
2: Iya, Kakak Ati.
1: Oke. Kak Ati Ternate bagaimana ya? Aman Ternate?
2: Aman dan terkendali.
1: Kak Eva Ternate tinggal mana?
2: Tanah Tinggi.
1: Oh, Tanah Tinggi.
2: Iya. Kalau kakak Ati di mana?
1: Beta di Kasturian. Katanya di bagian sana.
2: Jauh.
1: Iya. Tapi ada keluarga juga di apa namanya? Tanah Tinggi, Kampung Pisang.
2: Oh iya dekat. Mm. Kalau Tanah Tinggi Kampung Pisang dekat. Iya. Request ya kakak Ati ya.
1: Boleh lagu apa?

0: lagi orang mati.
1: Terlanjur ini lagu apa nih? Hah? Terlanjur, emang judulnya begitu?
0: Iya kah? Cinta lagi orang kah begitu?
1: Yang nyanyi sama?
0: Iya. Kita betul lupa.
1: Cinta lagi orang bahaya nih.
0: Bahaya.
1: Mulai cinta orang pelaki. Astaga. Che.
0: Baru orang pelaki yang salah toh, yang jujur toh.
1: Nah ini orang pelaki cinta orang pe bini kah terada nih?
0: Terada.
1: Oh, terada. Oh orang pelaki cinta orang pe pacar. Oke.
0: Okay. Orang pelaki. Ada suka kasih toh?
1: Iya, nanti beta cari.
0: Oh, iya. Salam dulu ya.
1: Iya, silakan.
0: Salam buat Dona Arti yang cantik.
1: Baik, selamat malam. Terima kasih.
0: Selamat bertugas.

0: Magpa-uni, eh, magpa-uni. Dapat magpa-uni di tuni. Magpa-uni di kamal. Bang Eric di Masohi, selamat malam. Ibu Natalia di Toli-Toli, selamat malam. Selamat malam juga buat Ellen di Manado, di Malalayan dengan Dona Aki di Bondaken. Makasih, ada lagu?
1: Lagu ada.
0: Ah, itu sudah. Oke, Kata Aki, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, baik, Mas Saudara, sudah ya. Sesi pertama tiga penelpon sudah bergabung dengan Beta di sini. Ya, saat ini kita nikmati dulu ya lagu-lagu yang sudah di request oleh Mas Saudara dong. Nanti kita kembali lagi di sesi kedua ya dengan tiga penelpon yang Beta kasih kesempatan for Mas Saudara dan semua. Ada Perasaan Belok yang punya Miri Gaspar. Spesial buat Kak Rere dan buat Basudara yang saat ini lagi dengar katon di Matawana Prompat.

0: Daftarkan akun Anda.
1: Penerus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: Ya, baik, Pak Saudara yang mau bergabung saat ini silakan di jalur telepon 0911311544. Oke, Saudara, ya, sesi pertama kedua, penelpon pertama dengan siapa di mana nih? Halo, Matawana Perempat.
1: Matawana Perempat, selamat malam, Kak Asi.
0: Malam juga. Boleh tahu dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Linda di Longgar.
0: Linda di rumah tiga?
1: Iya, Kakak.
0: Oke, siap.
1: Lorong Gandaria.
0: Oh, Lorong Gandaria, rumah tiga.
1: Kakak bisa request lagu.
0: Boleh, lagu apa?
1: Presley aja, Kakak.
0: Presley punya judul apa?
1: Raciku aja, Kakak.
0: Raciku, aduh mau raciku malam-malam ini kape.
1: Dong mau wayas.
0: Iya.
1: Ya, kesalahan juga buat Cak Asti, sama Cak Tugas. Pulang hati-hati di jalan.
0: Iya, makasih.
1: Iya. Buat Cak Rere, selamat malam Kakak, dan berkati sama keluarga. Kakak Rie juga, selamat malam, dan berkati.

0: Selamat malam. Itu aja kakak buat ibu orang Arbe. Selamat malam kakak. Ya kakak Danke.
1: Sama-sama. Iya, baik. Mbak Saudara, penelpon pertama sesi kedua ya, Linda di Lorong Gandaria ya. Tepatnya di rumah 3 yang sudah bergabung di malam ini. Oke, Beta buka layanan telepon lagi. Yang mau bergabung dengan Beta silakan di jalur telepon 0911311544. Sudah ada lagi di belakang Linda, ada siapa nih? Halo, Mata Warna Perempat.
2: Halo, Mata Warna Perempat.
1: Iya, selamat malam Mata Warna Perempat.
2: Malam juga, Kakak.
1: Oke, boleh tahu dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Vina di Kepunjir ke Jakarta, Kak.
1: Vina, bagaimana kabar Vina?
2: Alhamdulillah, kabarnya sehat-sehat walafiat nih, Kakak.
1: Amin.
2: Sebaliknya kabar kakak di Ambon gimana kak?
1: Kabar baik, Vin.
2: Alhamdulillah.
1: Oke, di sana cuaca bagaimana, aman?
2: Cuacanya aman terkendali kakak.
1: Oke. Oke siap. Katong lanjut, Vin.
2: Kak, aku mau request satu lagu dari.
1: Lagu apa nih?
2: Dari Leo Makapital. Judulnya Mama.
1: Mama.
2: Iya.
1: Leo, oke.
2: Ya kak, aku salam ya.
1: Iya, silakan.
2: Ya, salam yang pertama yang kakak lagi bertugas, selamat bertugas. Entar kalau pulang hati-hati di jalan, tiba di rumah ketemu keluarga dan berkat dilindungi sang kemampuan saya kayak. Terus yang udah lewat, ada kami di Suli, terima kasih atas salamnya. Ada juga kakak Rere di Pasut. Tasutengah, terima kasih atas salamnya kakak. Terus juga ada Kak Epa juga di Ternate ya. Selamat malam kak. Dan terima kasih atas salamnya dan berkat lindungi sang mama kuasa keluarganya masing-masingnya. Yang tadi baru lewat itu siapa kakak?
1: Linda.
2: Oh, Kak Linda ya, Kak Linda iya. Di rumah 3 ya. Orang dari ya. Salam kenal kak ya. Dari sini di Kebonjeruk Jakarta dan diberkati lindungi sang Tuhan Maha Kuasa keluarganya kakak ya. Dan juga ada Bunda Popi di Ski, Bang Dewa Hujan Semnya Buru, ada juga Bunda Manu di Pasuk Transit, ada juga Mister Kasa juga di Puncak Tuni, ada juga Pak Tuni juga di Puncak Tuni juga, Pak Marcel juga di Suli, ada juga Ewin Diwai, ada Bang Deden juga di tengah-tengah, Bang Stepi juga di hotel besar. Siapa lagi ya kak ya?
1: Siapa ya? Ingat-ingat ya. Dulu.
2: Ingat dulu ya. Terus di Manado ada Bunda Natalia, ada Bunda El juga, Bunda El juga. Terus ada. Apa lagi ya, pokoknya semua pendengar Cinta Mata Warna Perempat mana aja berada ya, tak cinta sebut satu demi satu, mohon maaf untuk semua ya, dan selamat malam untuk semua, selamat beristirahat berserta keluarganya masing-masing dan diberkati ya kak Ati, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Penelpon kedua, sesi kedua ada Vina di Kebun Jeruk Jakarta dan sudah ada lagi ya penelpon ketiga dengan siapa di mana nih? Halo.
3: Halo, Matuwana, malam.
1: Malam juga.
3: Bu ya, apa Stevie. Kabar kakak?
1: Kabar baik.
3: Ini sesi keberapa kakak?
1: Sesi kedua sudah.
3: Oh, kedua kak?
1: Iya.
3: Oh, yang kedua yang berlewat siapa yang pertama, penelpon pertama? Buat ya? Halo?
1: Iya.
3: Siapa yang berlewat tadi?
1: Vina, Mbak Vina.
3: Oh iya. Sebelum Vina
1: ada Linda.
3: Oh ya, buat Linda selamat malam. Buat Mbak Vina di Kebun Jeruk juga selamat malam, salam kompak selalu, salam hormat buat keluarga. Terus Kak Rere di Pasir Tengah, Bang Fabio.

0: Mr. Gasot, selamat malam. Bang Dewa juga. Oke, kah?
1: Ya.
0: Oh ya, Bang Dewa, terus Inga di Karpan, Eva di Wai Hawong, Sari Fidayat Talake, Eja di Mentas, Bunda Marne, Mas Popi, selamat malam. Orang Manado, Mendars, terus Mbak Wika, selamat malam Mbak Wika, juga Bukat, hingga Pak Junadi, selamat malam Pak Junadi. Raka?
1: Ya.
0: Boleh request lagu?
1: Lagu apa deh?
0: Tapi saya dua juga.
1: Tapi saya dua, kakak. Siap.
0: Oke, kakak, selamat hati-hati.
1: Iya.
0: Iya kakak, selamat malam kakak.
1: Malam juga.
0: Iya.
1: Ya baik, Pak Saudara, sudah ada 2-3 penelpon ya di sesi kedua malam ini. Dan ya katong malam ini katong nikmati dulu ya lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar ya, oleh Pak Saudara dong di malam ini. Yang mau bergabung lah Dembeta, nanti katong buka layanan telepon lagi di sisi ketiga ya malam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus dengar katong di Pro 4 RRI Ambon. Ada Racikua spesial for Linda dan juga buat Bapak Saudara yang lagi dengar katong di Matawana Pro 4 malam ini.

investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Iya, baik Mas Rahras yang terasa ya, satu donci yang baru saja berlalu, Lemon Cina yang baru saja berlalu dari Ruan Dengar Bas Saudara, merupakan donci terakhir persembahan dari Beta for Bas Saudara Doni malam ini, sekaligus menutup jumpa Katong di edisi siar hari ini. Dan Beta Ati Mendilet mewakili kru yang bertugas malam ini mohon pamit dari Ruan Dengar Bas Saudara. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga mimpi indah.

Saudara gandong, deng terdengarnya irama donci ini, maka selesailah ketumpun tugas para bata mama saudara di sepanjang hari ini. Selasa 28 Juli 2026, kata Mbak Pisa dengan harapan baku dapatlah di esok hampir siang di jam 4:56 waktu Indonesia Timur melalui frekuensi 90,1 MHz. Selamat malam Mbak Saudara semua, dan terimalah salam kebersamaan Katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa 4.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh. Kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan. Mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain. Hanya kembali kepada Allah.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

di tempat yang kita semua rindukan. Semoga aku bisa melihatmu dan kau mengenaliku sebagai salah satu yang mencintaimu. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara katong ada di Kabaran Donci yang kita hadirkan pertemuan di Basudara sampai nanti katong ada di jam 7 waktu Indonesia Timur. Nah, jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Bah Saudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Selamat pagi Basudara semua. Matahari sunai, saatnya Katong bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang Katong ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau Katong semangat, orang di sekitar Katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

0: kak, baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
1: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu deh, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju cele? Lagian, baju cele itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju cele kan?
1: Tapi kakak belum punya baju cele, dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung, kak? Sini ada temenin, kita beli baju cele yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju cele di acara besok.

0: Ita, Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Satu pun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu gak sih, pariwisata tuh bisa maju kalau katong masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan. Katong mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh. Yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi ayo basudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

0: don't care.
1: Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jang sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan bahasa saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahasa saudara katong akhiri acara kabaran donci karena katong masih akan ada di acara-acara selanjutnya yang akan kita hadirkan partemani bahasa saudara di kesempatan pagi hari ini. Jadi tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Masih tetap dengar katun di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katung ada di kabar hari ini yang kita hadirkan partemani Mbak Saudara di kesempatan pagi hari ini ya.

Nah, Pak Saudara, ada beberapa info yang akan kita hadirkan di kabar hari ini. Yang pertama ya, kabar yang pertama atau info yang pertama, Pak Saudara. Pemerintah Provinsi Maluku akan mengembangkan ekosistem keuangan inklusif di Kampung Nelayan Merah Putih sebagai inovasi tim percepatan akses keuangan daerah TPAKD pada 2026. Program tersebut dipaparkan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat saat mengikuti Virtual Assessment TPAKD Award 2026 bersama Dewan Juri Nasional di ruang rapat lantai 2 kantor Gubernur Maluku pada hari Selasa 28 Juli 2026. Fanat untuk jelaskan, program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara TPAKD, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta berbagai lembaga jasa keuangan. Melalui program itu, pemerintah menargetkan peningkatan literasi dan inklusif keuangan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir agar memiliki akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan formal. Selain menghadirkan inovasi di kawasan pesisir, Pemprov Maluku juga akan mendorong pemerintah kabupaten dan kota mereplikasi program kredit pembiayaan bersubsidi sebagai upaya memberantas praktik rentenir. Program serupa sebelumnya telah diterapkan di Kabupaten Maluku Tengah dan selanjutnya akan dikembangkan di Kota Tual. Nah, Pak Saudara, Fanat Onto bilang Katong berkomitmen untuk terus bersinergi bersama OJK, Bank Indonesia, Lembaga Jasa Keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas akses keuangan masyarakat demi mewujudkan Maluku yang maju, adil, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. Program pengembangan ekosistem keuangan inklusif tersebut menjadi salah satu arah kebijakan TPAKD Maluku pada 2026 setelah berbagai program tahun sebelumnya. Program tahun sebelumnya mencatat hasil positif. Pemerintah berharap kolaborasi lintas sektor dapat memperluas akses pembiayaan produktif bagi masyarakat pesisir sekaligus memperkuat perekonomian daerah.

Info selanjutnya, Pak Saudara, Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa mengusulkan pembentukan 5 badan usaha milik daerah BUMD baru sebagai langkah strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mengatasi defisit anggaran. Hal itu disampaikannya dalam rapat pembahasan pengelolaan keuangan daerah dan pendapatan asli daerah di ruang sidang utama gedung A lantai 3 Kementerian Dalam Negeri pada hari Selasa 28 Juli 2026 kemarin. Rapat tersebut dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dan dihadiri jajaran Kementerian Dalam Negeri, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, serta Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. Dalam kesempatan itu, Pak Saudara, Hendrik untuk tegaskan penguatan BUMD merupakan opsi paling efektif untuk meningkatkan pendapatan daerah. Menurut Antua, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan peran BUMD yang telah ada sekaligus membentuk BUMD baru sesuai potensi ekonomi masing-masing daerah. Nah, Hendrik untuk juga bilang, untuk mengatasi persoalan defisit fiskal, pemerintah daerah memiliki beberapa opsi. Namun menurut Antua, opsi yang paling efektif adalah mengoptimalkan fungsi dan peran BUMD yang sudah ada sekaligus membentuk BUMD baru sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Anto juga ungkapkan, pemerintah Provinsi Maluku telah mengajukan usulan pendirian 5 BUMD baru kepada Kementerian Dalam Negeri sejak awal tahun 2026. Seluruh persiapan disebut telah rampung, namun hingga kini usulan tersebut masih menunggu rekomendasi dari Kemendagri.

0: Info selanjutnya, Pak Saudara, langkah Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa dalam menyikapi persoalan sengketa tapal batas antara Kabupaten Maluku Tengah dan Seram bagian barat, khususnya pada 7 dusun di kawasan Tanjung Sial, Pulau Seram, mendapat apresiasi anggota DPRD Maluku, Halimun Saulatu. Menurut Antua, sengketa tersebut telah berlangsung cukup lama sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan administrasi bagi masyarakat yang bermukim di kawasan tersebut. Nah, Saudara, Halimun Saulatu untuk bilang di era Pak Hendrik masalah ini telah diupayakan untuk dituntaskan dengan cara mendatangi kantor Kemendagri di Jakarta untuk mencari solusi terbaik. Kata memberikan apresiasi yang tinggi terhadap langkah tersebut, katanya. Politisi Demokrat itu juga untuk bilang setiap kebijakan yang berdampak terhadap kemaslahatan orang banyak tentu akan terus didukung DPRD. Anto berharap langkah ini bisa segera diputuskan oleh pemerintah pusat agar ada kepastian hukum terhadap masyarakat yang mendiami kawasan tersebut. Untuk diketahui, Pak Saudara, sengketa tapal batas antara Kabupaten Maluku Tengah dan Seram bagian barat, khususnya terkait 6 dusun di wilayah Tanjung Sial yang berada di Pulau Seram, telah menemui titik terang. Kepastian ini setelah pemerintah Maluku melalui Gubernur Hendrik Lewarisa datang menemui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri serta Direktur Toponimi dan Batas Daerah Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di kantor Kemendagri beberapa waktu lalu untuk membicarakan proses penyelesaian. Kabar selanjutnya nanti akan dihadirkan, Mbak Saudara, tapi sebelumnya nikmati dulu beberapa donci yang sudah disiapkan berikut ini. Tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.
1: Kak, Kak, Canon Beta.

0: is love.
1: Eh, Ali tahu gak sih yang tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan. This DJ takes requests.

Basudera, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

0: Adi, Ale ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih lia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ale tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
1: Iyo batu lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik toh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa berharap Kementerian Dalam Negeri menerbitkan peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pemberian insentif bagi kepala daerah sebagai pemegang saham pengendali badan usaha milik negara. Harapan itu disampaikan dalam rapat pembahasan pengelolaan keuangan daerah dan pendapatan asli daerah di Kementerian Dalam Negeri pada Selasa 28 Juli 2026. Menurut Hendrik, regulasi tersebut merupakan tindak lanjut dari ketentuan yang telah diatur dalam peraturan pemerintah tahun 2017. Kehadiran aturan tersebut dinilai penting untuk mendorong optimalisasi pengelolaan BUMD di daerah. Selain menyampaikan harapan tersebut, Hendrik juga memaparkan bahwa pemerintah Provinsi Maluku telah mengusulkan pembentukan 5 BUMD baru kepada Kementerian Dalam Negeri sejak awal 2026. Usulan itu diharapkan segera memperoleh rekomendasi agar dapat direalisasikan sesuai dengan potensi ekonomi yang dimiliki Maluku. Melalui forum yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya itu, pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah, optimalisasi BUMD serta sinergi yang erat dengan pemerintah pusat guna mewujudkan kemandirian fiskal dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Basudara, batu pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, batu pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan batu pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari batu pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

0: bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 geser kembali menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga pembinaan yang produktif dan terbuka bagi sinergi lintas sektoral. Kali ini Lapas Geser mendapat kunjungan dari Mitra Badan Pusat Statistik Kabupaten Seram Bagian Timur pada Selasa 28 Juli 2026. Kunjungan ini bertujuan untuk melaksanakan pengumpulan data survei hortikultural lainnya sekaligus melakukan updating direktori usaha pertanian lainnya di lingkungan Lapas Geser. Kedatangan rombongan mitra BPS Kabupaten Seram Bagian Timur disambut langsung oleh Kasupsi Pembinaan Junaidi Laisou bersama staf di ruang aula Lapas Geser. Dalam diskusi tersebut, Junaidi Laisou menyambut baik kolaborasi ini. Ia menyampaikan apresiasi atas atensi BPS terhadap sektor pertanian produktif yang dikembangkan di Lapas Geser. Sebagai rangkaian kegiatan, rombongan mitra BPS kemudian diajak untuk melihat dari dekat